meraih 1 atau 2 hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain itu, semakin banyaknya pertandingan membuat dinamika turnamen jadi sulit diprediksi. Momentum, kepercayaan diri, dan strategi bisa mengubah jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Atau Pro 2, kamu tahu gak sih kalau industri hulu minyak dan gas bumi, migas, terus memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan dan pembangunan daerah di Sumatera Selatan selain memenuhi kebutuhan energi nasional loh. Industri hulu migas juga gak cuma sekadar soal produksi minyak dan gas bumi. Lebih dari itu, industri ini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Nah, oleh karena itu, Pro 2 FM bersama dengan Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumatera Selatan, Safei, dan Manager Ethics and Compliance General and Offshore Medco ENP Indonesia, Teguh Budiman, akan mengadakan dialog luar studio Goes to Campus, ngobrol seputar migas dengan tema Integritas dalam Industri Hulu Migas bersama Resti Cindra Dianwari dan Rian Daim di Pro 2 FM 91,6 MHz RRI Palembang pada hari ini jam 10 waktu Indonesia Barat. Pastiin kamu stay tune di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng Divya Dispada, Tom Pro 2. Yap, dan kayaknya gak lengkap deh kalau misalkan kamu keluar rumah hari ini beraktivitas tanpa tahu prediksi cuaca hari ini, Tom Pro 2. Makanya aku bakal infoin kamu info cuaca dari BMKG Sumatera Selatan. Info cuaca Pro 2. Perkiraan cuaca Provinsi Sumatera Selatan hari ini di pagi hari itu cuacanya cerah berawan, Tom Pro 2. Dan potensi hujan ringan hingga sedang ada di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Oki. Sedangkan di siang ke sore harinya, cuacanya masih cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas Utara dan Musi Rawas. Lanjut di malam harinya, cuacanya masih juga cerah berawan nih, Tom Pro 2. Dan potensi hujan ringannya ada di wilayah Banyuasin. Nah, untuk suhu udara di wilayah Sumsel daratan rendah, sekitar Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Oki, suhunya sekitar 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 56 hingga 96%. Sedangkan untuk suhu udara wilayah Sumsel dataran tinggi sekitar Pagaralam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Lahat, dan Oku Selatan sekitar 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Nah, Tom Pro 2, dengan info cuaca yang udah aku bacain tadi, pasti kamu udah siap dong buat keluar hari ini dan antisipasi cuaca di hari ini. Jadi, udah siap belum?

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan? Parah.

Out of My Way Glass dengan lagunya Out yang kayaknya menyuarakan pemikiran para pengendara di jalan kota Palembang sekarang nih. Rasanya tuh pengen bilang get out of my way, ini kendaraan-kendaraan di depan gak lewat-lewat, rasanya penuh banget ya. Karena yang aku pantau juga nih udah cukup banyak titik merah yang panjang di sejumlah kawasan padat di kota Palembang nih. Mulai dari arah Punti Kayu di KM7, dari arah Gramedia World Palembang lanjut ke SPBU KM7, sampai ke arah Sukamaju juga masih macet panjang nomor 2. Aku juga udah lihat ngintip-ngintip dikit ya di CCTV Punti Kayu, ini juga padat banget ternyata tahun Pro 2, dari kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 itu memenuhi jalan di arah KM7 ini nih tahun Pro 2. Lanjut lagi kalau kita geser ke Simpang Polda, itu juga terlihat cukup padat ya di CCTV, apalagi ini di lampu merah juga nih. Walaupun di lampu merah biasanya padat, tapi ini memang benar-benar padat sih tahun 2. Jadi harap bersabar buat kamu yang dari arah KM7 menuju Simpang Polda ya, ketemu dua titik macet nih. Kita juga geser ke Simpang Angkatan 45 nih. Nah, kalau tadi itu macetnya di setiap persimpangan, kalau di Simpang Angkatan 45 macetnya itu dari arah Simpang menuju Demang Lebar Daun dan juga di Jalan Angkatan 45. Tapi yang lebih macet memang di Jalan Demang Lebar Daun nih Tomong Pro 2, mulai dari putaran di SPBU ya, Rumah Sakit Siti Hadijah, sampai ke lampu merahnya, ini juga cukup panjang nih Tomong Pro 2. Aduh, kapan ya kira-kira Indonesia atau Kota Palembang dapat fasilitas transportasi yang memadai dan juga budaya masyarakatnya ini lebih suka naik transportasi umum. Ya, kayaknya cuma bisa mendambakan aja dulu deh untuk sekarang ya. Kalau kamu mendambakan transportasi umum dan jalanan anti macet, Marion Jola dambain apa ya di lagunya Damba kali ini?

Masih bareng Divya di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setelah tadi aku infoin lalu lintas di kota Palembang, titik-titik macetnya, kali ini aku dari arah Ulu nih ke Jembatan Ampera yang ternyata ramai lancar nih teman Pro 2 untuk pagi ini menuju jam 8 ya. Kalau di atas Jembatan Amperanya juga termasuk ramai lancar juga nih teman Pro 2, gak ada kepadatan sampai kamu harus memperlambat laju kendaraan kamu nih. Jadi buat kamu yang dari Ulu mau ke arah Jembatan Ampera masih aman nih. Nah kalau dari jalur alternatifnya di Jembatan Musi 4 itu juga termasuk ramai lancar ya, kecuali di area pasar nih ya, mungkin kamu agak sedikit terhambat di area pasarnya, tapi untuk arah Jembatan Musi 4 masih lancar nih teman Pro 2. Sedangkan untuk di Jembatan Musi 6, Jembatan Musi 6 juga termasuk masih ramai lancar yang aku lihat juga di CCTV-nya ya. Kamu juga bisa lewat jalur alternatif tersebut. Oke, so teman Pro 2, kamu kalau mau kabarin kamu aktivitasnya hari ini mau ngapain atau mau request lagu juga boleh banget. WhatsApp di Pro 2 FM Palembang di 0816 1106916 atau live chat RRI Digital. Stay tuned.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Masih bareng Divya di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tahu nggak sih kalau industri hulu minyak dan gas bumi, migas, terus memberi kontribusi signifikan bagi pendapatan dan pembangunan daerah di Sumatera Selatan selain memenuhi kebutuhan energi nasional. Nggak cuma itu, industri hulu migas juga bukan cuma sekedar soal produksi minyak dan gas bumi aja. Lebih dari itu, industri ini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Nah, oleh karena itu, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumatera Bagian Selatan, SAFEI, dan Manager Ethic and Compliance General and Offshore Medco ENP Indonesia, Teguh Budiman, bakal mengadakan dialog luar studio Goes to Campus, ngobrol seputar migas dengan tema integritas dalam industri hulu migas bersama Resti Cindra Dianwari dan Rian Daim di Pro 2 FM 91,6 MHz RRI Palembang di hari ini jam 10 waktu Indonesia Barat. Pastiin kamu jangan sampai kelewatan ya teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kezia Lefronka dengan tawamu. Wah, wah, wah. Memang tawanya seseorang atau mungkin dukungan emosional seseorang itu tuh penting banget ya gak sih buat kita. Bikin kita jadi lebih bahagia, ya kan? Tapi kalau kamu nih ya, apa sih dari pemerintahan Indonesia ini yang bikin kamu bahagia? Kalau aku sih ya berita-berita baik yang ada dari pemerintah Indonesia. Salah satunya dari lembaga, maksudnya Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yang terus memberikan inovasi terbarunya nih Tom Pro 2. Yang paling baru ada inovasi di mana BRIN ini mengubah bakteri ungu menjadi sumber energi listrik ramah lingkungan. Wih, terdengarnya juga keren banget ya Tom Pro 2. Jadi ini tuh kayak teknologi energi terbarukan melalui inovasi sel surya biofotovoltaik berbasis pigmen fotosintesis dari bakteri ungu Rhodobacter spiroides. Nah, dari teknologi ini juga memanfaatkan material biologis sebagai komponen utamanya untuk memproduksi energi yang lebih ekonomis nih biayanya. Kalau kata perekayasa ahli madya Pusat Riset Sistem Nanoteknologi BRIN, Tulus, penelitian ini tuh fokusnya ada pada pemanfaatan protein fotosintesis dari bakteri ungu sebagai penyerap cahaya pada perangkat sel surya. Nah, dalam pengembangannya, tim peneliti ini menggunakan struktur berlapis ya, Tom Pro 2. Dan untuk selanjutnya ini bakal jadi keunggulan utama juga nih, karena sistem fotosintesis bakteri ungu itu terletak pada efisiensi kuantum yang tinggi dan kemampuan pemisahan muatan yang sangat baik nih, Tom Pro 2. Jadi, teknologi yang dikembangkan BRIN ini menurutnya termasuk dalam kategori sel surya generasi ketiga. Wah, wah, wah. Kita tunggu aja ya, Tom Pro 2. Riset dari BRIN dan juga Universitas Bristol ini dengan Profesor Mike Jones. Jadi ini juga merupakan kolaborasi dari peneliti nasional dan juga internasional juga. Kalau kamu kepo tentang berita selengkapnya Tom Pro 2, boleh banget kamu baca di rri.co.id.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih bareng di Via Dispa, ada Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, tadi sekitar 2 jam lalu aku udah ngabarin kamu update terbaru tentang pertandingan Piala Dunia yang sedang berlangsung di jam 7 tadi, Ghana versus Panama. Dan saat itu skornya masih 0-0 ya Tom Pro 2. Dan setelah 2 jam berlalu udah ada update terbarunya dong pastinya. Ternyata mereka dapat tambahan waktu nih, karena skornya masih seri, mereka dapat tambahan waktu. Dan akhirnya di menit ke-95 menit itu ada pemain Ghana, Caleb Yerenki, yang berhasil mencetak gol pertama di pertandingan tersebut. Dan tentunya pertandingan ini dimenangkan oleh tim Ghana nih, Tom Pro 2. Wih, wih, wih. Selanjutnya, jam 9 nanti, bentar lagi banget ya, Tom Pro 2, bakal ada pertandingan tim Uzbekistan versus Kolombia. Nah, kalau dari pertandingan ini, siapa nih kira-kira tim favorit kamu, Tom Pro 2? You're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever. I hope you're happy. I hope you're happy too. I hope you're proud how you would grow.

0: dan respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

0: 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Ya, Sobat Pro 2 masih di Spada bareng Divia dan udah masuk jam 9. Berarti udah saatnya kita bahas edisi anti narkoba nih untuk hari Kamis ini. Nah, Sobat Pro 2, aku juga bakal infoin kamu tentang gimana sih cara menghindari narkoba, penyalahgunaan narkoba, dan apa kata kepala BNN tentang isu narkoba ini, apalagi untuk anak muda ya. Pastiin kamu tetap stay tune terus di Spada edisi anti narkoba.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Awalnya digunakan dalam dunia medis untuk mengobati berbagai penyakit. Narkoba seperti morfin dan opium sering dipakai untuk meredakan rasa sakit. Namun, sejak abad ke-19, penyalahgunaan narkoba mulai terjadi, terutama dengan penggunaan opium di berbagai negara. Pada awal abad ke-20, zat seperti kokain dan morfin semakin banyak disalahgunakan, meski awalnya digunakan untuk pengobatan. Bahkan, pada 1909, konferensi internasional pertama di China diadakan untuk mengatasi permasalahan perdagangan opium. Penyalahgunaan narkoba terus berkembang sepanjang abad ke-20, terutama dengan temuan zat-zat psikoaktif baru. Padahal, penyalahgunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan kecanduan yang sulit disembuhkan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Hi-fi teman pro 2. Duh. Memang indah banget diri kamu kalau kita terjauh dari penyalahgunaan narkoba. Ya enggak sih teman pro 2. Nah, tapi kalau terkait penyalahgunaan narkoba ini sebenarnya tugas siapa sih untuk menjaganya bersama-sama? Ternyata kalau menurut kepala BNN Tual, Ahmad Reniurian, kepala BNN Tual mengatakan kalau tanggung jawab untuk menjaga anak dari bahaya narkoba, lem ibon, dan zat adiktif itu merupakan tugas kita bersama, teman pro 2. Semuanya menjadi tanggung jawab bersama nih, mulai dari orang tua, guru, dan lingkungan masyarakat juga terhadap aktivitas anak dan juga lingkungan pergaulan mereka nih. Dan yang paling penting juga komunikasi yang terbuka di dalam keluarga. Kalau kata Ahmad Reniurian, saat ini tuh banyak banget anak muda yang sudah terjerat lem ibon, minuman keras, dan juga zat aditif yang menuju ke narkoba nih teman pro 2. Dan katanya menghirup lem itu bisa menyebabkan kerusakan pada sistem saraf, gangguan pernapasan, bahkan menurunkan kemampuan berpikir dan konsentrasi. Jadi ini tuh penting banget untuk dicegah, apalagi kalau sudah sampai ke tahap narkoba. Itu ketergantungannya sangat sulit diatasi tanpa bantuan profesional teman pro 2. Masyarakat juga diimbau untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang kalau menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar. Nah, jadi mulai sekarang coba kita perhatiin deh lingkungan sekitar kita, aktivitas anak-anaknya, remajanya. Kalau misalkan kamu melihat sesuatu yang aneh sedikit aja, kamu bisa coba untuk membina mereka bareng-bareng, karena memang menjaga anak dan generasi muda di Indonesia ini terkait penyalahgunaan narkoba itu tanggung jawab kita bersama teman-teman.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
4: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
5: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
6: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
4: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
5: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
6: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon cover dosis meninggal karena narkoba.
3: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Wah wah wow, Fly Up by Rizy teman Pro 2 pun booster kamu buat pagi ini nih. Tapi sayang banget ya, Divya harus sampai sini dulu nemenin kamu di pada hari ini, karena bentar lagi bakal ada santai siang bareng Naura yang nemenin kamu. Makasih banyak untuk teman Pro 2 yang udah stay tune di pada hari ini dan juga udah gabung tadi pagi. And jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Kalau gitu, dari Jalan Radio nomor 2, kilometer 4, Divya pamit. Bye-bye.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Taman Pro 2, Wali Kota Lubuk Linggau Rahmat Hidayat melepaskan kontingen pramuka untuk mengikuti Jamda Sumsel 2026. Ia menyebut jambore menjadi sarana pembentukan karakter dan kepemimpinan generasi muda. Menurutnya, peserta akan belajar mandiri, bekerja sama, dan menghargai perbedaan di mana nilai tersebut penting bagi bekal membangun masa depan bangsa. Informasi selanjutnya, Deezer meluncurkan alat pendeteksi musik berbasis AI yang dapat digunakan gratis oleh publik. Fitur ini mampu mendeteksi lagu hasil kecerdasan buatan di berbagai platform streaming music. Menurut Deezer, alat tersebut memiliki tingkat akurasi lebih dari 99% dan tersedia dalam 27 bahasa. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi di tengah maraknya musik buatan AI. Data Deezer juga menunjukkan bahwa 43% pengguna baru menggunakan lagu AI dalam playlist mereka. Bahkan sekitar 44% musik yang diunggah ke platform tersebut kini merupakan hasil kreasi AI.

Informasi terakhir, film biopik Michael menjadi film biografi musik terlaris sepanjang masa. Film ini meraih pendapatan global 911.900.000 USD dan melampaui Bohemian Rhapsody. Film yang dibintangi oleh Jafar Jackson itu juga meraup 358.6 USD di Amerika Serikat dan 553.3 USD di pasar internasional. Penayangan di Jepang juga berpotensi mendorong pendapatan menembus $1 miliar. Meski sempat menjalani syuting ulang, Michael tetap sukses besar di box office. Film ini juga mencetak sejumlah rekor baru untuk kategori biopic music. Sekian info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Teman Pro 2, selanjutnya kita akan mendengarkan dan menyaksikan dialog luar studio Ghost to Campus ngobrol seputar migas dengan tema integritas dalam industri hulu migas di Universitas Raden Fata Palembang.
1: Ngegas hulu migas menyapa dengan tema integritas dalam industri hulu migas.

0: Oke, jadi sebentar lagi kita akan menyiarkan secara langsung juga ya teman-teman ya, di mana memang kegiatan ini akan disiarkan langsung dari Pro 2 91,6 FM, kemudian dari RRI Digital dan juga live streaming di YouTube channel RRI Palembang. Kita akan ikuti siaran langsungnya sesaat lagi. Ngegas Hulu Migas menyapa dengan tema Integritas dalam Industri Hulu Migas, live dari Auditorium Rektorat UIN Raden Fatah Palembang ya. Kita juga akan mencari tahu bagaimanakah terkait dengan integritas dalam industri hulu migas ya, karena seperti yang kita sebutkan tadi berkaitan dengan migas itu bukan cuma soal produksi atau bagaimana benefitnya yang namanya migas ini bagi pendapatan asli daerah misalnya begitu, tapi juga tentang bagaimana integritas, karena memang ini mengelola, kalau aku bilang, untuk kesejahteraan masyarakat banyak begitu ya, mengelola sumber daya yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat banyak. Nah, itu mengapa penting banget kita melihat integritasnya seperti apa sih? Jadi mengelola sumber daya yang luar biasa banget ini ya, begitu ya. Kita memang harus mendengar bagaimana integritas sendiri untuk pengelolaan yang memang dilakukan dari teman-teman Medco juga, dalam hal ini diawasi oleh SKK Migas juga. Itu yang akan kita bahas lebih intens sebentar lagi dalam program Ngegas ya. Yang pasti Hulu Migas menyapa integritas dalam industri hulu migas.
1: Integritas dalam industri hulu migas. Mengupas tuntas kontribusi dan peran penting industri hulu migas bagi bumi Sumatera Selatan. Disiarkan langsung dari Auditorium Rektorat UIN Raden Fatah Palembang. Bersama narasumber, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbaksel, Salve I, Manager Ethic and Compliance General and Offshore Medco ENP Indonesia, Teguh Budiman, dan Erika Lestari Dewi, Leadfield Relations Supports Medco ENT Indonesia. Inilah presenter kita, Resti Chandra dan Rian Daim.
2: Yeay, selamat pagi.
0: Wow. Disiarkan langsung dari Pro 2 91,6 FM dan juga aplikasi RRI Digital serta live streaming di YouTube channel RRI Palembang. Kita ketemu dalam acara
2: Ghost to Campus, Ngegas Hulu Migas menyapa
0: dengan tema integritas dalam industri hulu migas.
2: Wow. Ini sudah ramai sekali, Resti tentunya dari UIN Raden Fatah Jakabaring. Betul. Boleh dong kita sapa dulu, kita yel pagi hari biar lebih semangat ya.
0: Yes.
2: Siap? Hulu migas.
0: Luar biasa.
2: Wah, kurang semangat
0: sekali,
2: coba Resti.
0: Dong. Sekali lagi dong, kita pengen dengerin ya. Buktikan ya kekuatan lontong sayur tadi pagi. Hulu migas. Tepuk tangan dulu.
2: Wow,
0: dong.
2: Baik, ya. Hari ini udah dari pagi banget teman-teman hadir. Ini sangat semangat ya untuk ngikutin Ghost to Campus pada hari ini. Dan juga kita mengajak teman-teman nanti bisa langsung menyaksikan, bisa langsung kalau ada pertanyaan nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya.
0: Yes, betul banget. Dan teman Pro 2 juga sedang dengerin kita nih ya pasti ya. Penasaran banget sih hari ini kita bakal ngobrol sama siapa aja.
2: Betul.
0: Wow, kita punya 3 pembicara yang luar biasa pasti.
2: Betul, kita bakal ya. Bahas tentang integritas dalam industri hulu migas.
0: Nah, itu dia. Kalau gitu daripada penasaran, kita langsung undang aja Rian yang akan kita ajak berbincang pagi hari ini ya. Di antaranya adalah langsung kita undang ya. Please welcome, ini bapak kita yang kece banget nih ya. Ada Pak Salve I, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbaksel.
2: Pak Baik, Salve I. Selamat pagi, selamat Bapak. Pagi. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah.
0: Silakan Bapak duduk di kursi panas.
2: Baik, dan selanjutnya Resti. Hadir juga narasumber kita yang keren. Ini ada Bapak Teguh Budiman, Manager Ethic and Compliance General and Offshore Medco ENP Indonesia.
0: Selamat pagi.
2: Halo Bapak. Apa kabar, Pak?
0: Sehat,
2: alhamdulillah
0: ya,
2: sehat. Silakan Bapak.
0: Silakan Bapak. Iya dong. Ini akan menyaingi saya. Tadi saya kira saya tuh paling cantik.
2: Ini... Iya, ternyata ada yang lebih cantik lagi.
0: Lebih
2: ya.
0: Cantik lagi dari saya. Langsung kita undang ya, ada Ibu Erika Lestari Dewi, Leadfield Relations Support Medco ENP Indonesia.
2: Selamat pagi Ibu,
0: apa kabar?
2: Sehat ya. Wow, tepuk tangan dong sekali untuk ketiga narasumber kita pada hari ini.
0: Oke. Saya di sini ada ke Bu Erika, kamu di situ ya.
2: Jadi kita hari ini bincang-bincang santai dengan teman-teman baik dari auditorium UIN ataupun teman-teman Pro 2 lagi dengerin ya.
0: Betul, betul banget ya. Di sini kita bakal berinteraksi juga teman-teman begitu ya. Hulu Migas menyapa. Nah, berkaitan dengan integritas ya dalam industri hulu migas. Wow.
2: Betul.
0: Udah pada berpikir, wah seperti apa nih integritasnya. Tapi nanti sebelum ngomong integritas, kita kenalan dulu kayaknya.
2: Baik. Boleh kita sapa Bapak Safi. Halo ya, Bapak, selamat
0: coba
2: pagi.
0: Coba mikrofonnya dicek dulu ini untuk ketiga narasumber. Oke. Okay.
3: Selamat pagi.
2: Okay. Iya.
0: Selamat pagi. Sehat. Baik. Ya Pak Safi ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat. Terlihat klimis. Rambut Bapak ya.
3: Wow. Stylenya.
0: Iya, stylenya. Bukan klimis sembarang klimis.
2: Iya.
0: Tapi yang penting dompet.

0: jawab di formalitas itu terkait pengadaan tanah, perizinan, dan juga penanganan semua isu-isu, termasuk juga dengan rekan-rekan media.
1: Okay.
0: Di Sumatera bagian selatan.
1: Wow.
2: Itu ya. Jadi kalau ada permasalahan sekali migas, ketemunya sama Pak Sapi ya.
1: Betul. Sama Pak Sapi. Tunggu dulu, 23 tahun.
2: Iya, itu Pak.
1: Ada yang 23 tahun? Iya. Udah lahir belum 23 tahun lalu?
2: Jadi
1: belum, embrio pun belum kayaknya ya. Tapi Pak Sapi sudah mengabdi. Wow, tepuk tangan dong. Ya ada di SKK Migas.
2: Iya, kita bakal ngomong banyak dengan Bapak Sapi dan selanjutnya boleh kita langsung kenalan juga, iya, Resti.
1: Ya,
2: langsung.
1: Aduh, luar biasa. Ada Pak Teguh.
2: Ada Bapak Teguh.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bapak. Sehat ya, Pak
3: sehat,
1: Teguh ya.
3: Sehat.
1: Ya, baik. Dong.
2: Bapak sebagai Bapak di SKK Migas, Pak.
3: Saya dari Medco, YNP Indonesia.
1: Iya, dari Medco.
3: Pada saat ini saya mengemban amanah sebagai Ethics dan Compliance Manager.
2: Oke, sudah berapa tahun Pak di menjabat di sana?
3: Kalau Pak Safe ini, mentor saya ini udah 23 tahun, saya baru 14 tahun.
2: 14 tahun, seumuran saya Bapak ya.
1: Iya loh, sama kita juga 14 tahun Pak umurnya.
2: 30 tahun yang lalu tapi ya.
1: Kira-kira lah berapa umur kakak ini. Luar biasa ya. 14 tahun pengalaman pasti udah banyak banget.
2: Banyak Rian. Dong.
1: Luar biasa dong. Bisa kita bagi sama adik-adik di sini masih Pak Teguh. Siap ya. Udah penasaran denger cerita Pak Teguh ya nanti ya.
2: Iya. Dan okay. Yang paling cantik Resti hari iya ini. Halo, memang, ada ya. Ibu Erika.
4: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
4: Pagi Mas Rian.
2: Baik, pagi
4: Mas Resti. Ketemu lagi ya kita.
1: Ketemu lagi dong. Ketemu langganan ya sama Bu Erika ini.
4: Iya.
1: Oke, Bu Erika mungkin bisa langsung perkenalkan kesibukannya, aktivitasnya apa aja nih Bu Erika.
4: Oke, perkenalkan nama saya Erika Lestari. Kebetulan kalau keseharian dua bapak-bapak ini serius, saya lebih serius. Jadi kalau saya ngurusinnya, kalau pas AVI tadi pertanahan dan sebagainya, saya bagian lebih besarnya. Jadi saya hubungannya ke lembaga apa kemasyarakatan. Paling gampang orang humas kata orang.
1: Oh, itu.
4: Jadi orang humas kalau bapak ini guru-guru saya. 23 dan 14, saya baru 18 tahun.
2: Oke, okay, seumuran Resti ya.
4: Deketan lah sama Pak Eko.
2: Iya.
4: Iya, baru 18 tahun.
1: Iya,
4: jadi lumayan banyak kalau saya, kalau tadi bicaranya Pak Safei background-nya advokat, saya background-nya engineer. Saya background-nya teknik perminyakan.
1: Perminyakan.
4: Tapi kalau sekarang kerjaannya ngurusin masyarakat.
2: Humas tadi ya.
4: Jadi gak bisa kita pegang bahwa oh saya jurusannya teknik perminyakan, harus ke perminyakan.
2: Enggak juga.
4: Jadi mudah-mudahan jadi motivasi teman-teman di sini. Bahwa profesi kita sekarang tuh belum tentu background-nya sama dengan background pendidikan.
2: Betul banget.
1: Betul gitu ya. Tapi emang dijalani sepenuh hati jadi kayak Bu Erika ini loh ya. Iya, 18 tahun loh ya, luar biasa. Oke, ini baru perkenalan sudah keren banget ya. Boleh dong tepuk tangan buat ketiga narasumber kita.
2: Oke. Udah siap belum teman-teman? Siap ya?
1: Siap dong.
2: Udah siap dong.
1: Oke ya. Ngapain nih kita Bu Erika? Pertanyaan pertama.
2: Wow.
1: Kodeng-dekan.
2: Iya, kita langsung aja gitu Resti ya. Kita bakal ngobrol lebih banyak teman-teman, teman-teman berdua juga lagi dengerin kita. Kita ke Pak Safei dulu. Iya. Pak Safei, ini kan banyak mahasiswa mungkin mengenal migas hanya dari BBM. Begitu. Bisa dijelaskan nih Pak, secara sederhana ya. Sebenarnya industri hulu migas itu seperti apa dan mengapa penting bagi Indonesia? Silakan Pak.
0: Baik, jamnya jam 10, pertanyaannya sudah cukup berat.
2: Sudah berat Pak ya, iya.
1: Langsung
2: Pak ya, iya.
3: Baru pertanyaan pertama Pak.
0: Iya. Pertama yang harus kami sampaikan, ada hulu, ada hilir. Tugas kami adalah tugas hulu. Di mana ada bahasa istilah mencari, mencari, dan mencari. Apa itu artinya? Tugas hulu itu adalah melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Barulah nanti didapat hasilnya menjadi minyak atau gas. Nah, baru nanti diolah oleh pengolahan bisa jadi BBM. Nah, jadi kalau BBM itu adalah output daripada hasil pada saat setelah pengolahan. Sedangkan tugas kami adalah

0: mencari, mengeksplorasi dan mengeksploitasi. Itu yang membedakan.
1: Gitu. Oke. Terima kasih. Baik. Iya, jadi udah tahu ada hulu, ada hilir gitu ya. Ini pada nangkep
2: jadi,
1: kan teman-teman
2: jadi
1: ya?
2: Jadi sesi sibuk Pak ya?
1: Sesi sibuk.
0: Kayaknya jam kerja saya tidak 8. Jam kerja saya 26.
2: Iya.
1: Lebih, bukan 24 lagi. 26.
2: Iya, berarti ya? Kita yang diawasi ini Sumbaksel Pak ya?
0: Kita di Sumbaksel, di mana Sumbaksel itu membawahi 5 provinsi. Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung.
2: Gitu. Oke, tapi persentasenya sama Pak?
0: Oh tidak, daerah tidak, ya? Produksi migas kita itu yang terbesar di Sumsel, terus Jambi, dan Lampung. Lampung sendiri adanya di laut, di wilayah Lampung Timur, dan itu dulu dari zaman sebelum OSES ada Sinok, artinya ada perusahaan-perusahaan yang memang sudah lama. Nah, saat ini kami di Lampung sedang berusaha melakukan kegiatan eksplorasi kembali. Nah, tapi kalau bicara Sumbaksel, maka Sumsel dan Jambi lah daerah produksi migas.
1: Oke, Sumsel dan Jambi gitu ya. Nah, tapi kita juga yakin percaya teman-teman di sini penasaran juga seputar Medco-nya nih, ya kan? Iya deh. Nah, kalau kita misalnya pengen tahu cerita singkat tentang Medco Energi Indonesia, sendiri, ENP Indonesia sendiri ya, kemudian juga bagaimana peran strategisnya begitu kan ya di industri hulu migas. Kayaknya ini pas banget ke Bu Erika dulu.
2: Ibu Erika
1: ya. Iya deh, iya kan berat-berat dulu di awal kayaknya ya. Beda sama ujian tertulis kan mudah dulu, ini kok susah dulu ternyata ya. Iya, gimana nih Bu Erika nih kalau kita bilang ya mungkin teman-teman di sini termasuk teman Perudu yang mendengarkan juga pengen tahu cerita singkat tentang Medco ini seperti apa, kemudian juga peran strategisnya di industri hulu migas ini seperti apa nih Bu Erika?
3: Oke, berat banget ya pertanyaan Pak Fai, berat kok saya kebagian juga gitu ya.
2: Iya, sesuai sama postur kita Bu ya.
3: Benar. Oke. Baik, teman-teman semua, Medco EP Indonesia itu adalah salah satu kontraktor-kontrak kerjasama di mana SKK Migas adalah badan pengawas kami. Kebetulan di wilayah Sumatera Selatan, kita tuh beroperasi di 9 kabupaten kota. Saya boleh sebut, kalau nanti saya salah sebut nama kabupatennya, boleh angkat tangan yang berasal dari kabupaten yang sama ya. Satu, ada yang dari Palembang?
2: Tujuh tangan, boleh dari Palembang?
1: Palembang.
3: Oh, cuma satu. Oh banyak. Okay. Ada yang dari Banyuasin?
1: Banyuasin? Oh, ada.
3: Ada yang dari Musi Banyuasin?
1: Ada
2: satu.
1: Juga.
3: Ada yang dari Lahat?
1: Lahat, ada Lahat. Oh, ada juga.
2: Muara Enim?
1: Oh, oke.
3: Okay. Musi Rawas?
1: Oh, ada semua.
3: Musi Rawas Utara?
1: Oke.
3: Empat Lawang?
1: Oh, ada.
3: Penukal Abab Lematang Ilir?
2: Pali?
3: Atau Pali?
2: Pali ada?
3: Pali enggak ada?
1: Oh, ada.
2: Ada.
1: Ada.
2: Oh, ada.
3: Sama yang terakhir Ogan Ilir.
1: Ogan Ilir?
2: Wah, ada semua nih.
3: Oke. Berarti
2: lengkap ya.
3: Berarti kita lengkap ya, 9 kabupaten kota. Keren kan Medco?
1: Keren.
3: Jadi Medco sepak terjangnya adalah kami sebagai industri hulu migas, otomatis yang kami hasilkan adalah minyak dan gas bumi. Nah, untuk minyak sendiri tadi disampaikan oleh Pak Salvei bahwa sebagai industri hulu kami hanya mencari dan memproduksi, tidak mengubah bahan jadi. Sedangkan kalau untuk gasnya, karena gas itu tidak diolah lebih lanjut, kami suplainya ke PLN dan ke Pusri. Jadi selama ini Medco itu sudah berkontribusi terhadap keberlanjutan hidup kita semua di wilayah Sumatera Selatan. Terus juga kita juga berkontribusi terhadap industri pupuk ya. Jadi dimanfaatkan oleh Pusri sebagai bahan dasar dan sebagai pembangkit juga. Lalu kita juga memastikan bahwa pasokan listrik untuk wilayah di Sumatera Selatan mencukupi melalui suplai gas. Tapi kita kerjasamanya dengan PLN. Seperti itu sepak terjangnya. Nah, kalau sepak terjang yang lain sepertinya banyak sekali. Melalui program-program kemasyarakatannya kita punya Diksar yang dimana melibatkan siswa dari SMA. Kalau di sini ketemu teman-temannya levelnya udah anak kuliahan, mahasiswa, dahan mahasiswi. Lalu di Diksar kita ketemunya anak lebih remaja. Makanya saya sama Pak Safei dan Pak Teguh awet muda.
2: Remaja.
3: Ketemunya muda terus soalnya. Jadi gitu. Nah, jadi itu. Terus kita juga punya program masyarakatan lain di mana keterlibatan masyarakat itu di bidang-bidang sosial, ada peningkatan ekonomi, ada kita juga ada program lingkungan dan sebagainya. Itu sepak terjangnya Medco di Sumatera Selatan.
1: Wih, keren banget, tepuk tangan dong ya. Sepak terjang sudah sangat terasa banget di masyarakat ya, terutama untuk generasi muda juga kayak banyak bersinggungan juga di sini ya, Mbak Erika ya. Oke, tapi kan kita setuju nih kalau bicara soal Medco, soal migas juga terutama, ini kan bukan berarti kita bahas soal produksi aja atau mungkin dibilang tadi soal benefitnya bagi pendapatan asli daerah, kemudian juga kesejahteraan masyarakat, tapi ada juga integritas yang harus dijaga.
2: Betul banget.
1: Pasti nih, apalagi mengelola sumber daya.
2: Iya, lengkap ya.
1: Aset besar, iya kan. Kita tahu kan banyak duitnya loh kalau di minyak.
2: Betul.
1: Kelihatan kayak Pak Teguh ini, waduh. Kelihatan ya.
2: Kalau ngomongin integritas sama Pak Teguh ya.
1: Iya, pas banget kan ke Pak Teguh nih kayak integritas nih.
2: Iya,
1: oke,
2: iya.
1: Jadi langsung mungkin ke Pak Teguh nih kalau kita ngomongin soal integritas nih ya. Jadi kalau di Medco sendiri nih Pak Teguh, ini apa sih arti integritas dalam kehidupan sehari-hari gitu loh ya. Jadi bukan cuma sekedar sebagai nilai perusahaan aja. Seperti apa nih Pak Teguh?
4: Iya Mbak Listi, terima kasih. Saya mau mengutip pesan dari pimpinan tertinggi kami, Pak Hilmi Panigoro. Beliau menyatakan dengan sangat baik sekali teman-teman ya soal integritas. Jadi ada tiga hal yang beliau sampaikan. Pertama, integritas sebagai kompas. Kenapa kompas? Karena dengan integritas kita tahu arah mana yang mau kita tuju. Itu yang akan jaga kita biar kita gak nyasar salah jalan gitu ya. Kedua, beliau juga berpesan integritas adalah kekuatan kita. Maksudnya apa? Kalau kita punya integritas yang baik, pemangku kepentingan yang berhubungan dengan kami, Pak Safei sebagai regulator kami, masyarakat, mungkin juga investor, dan lain-lain itu percaya bahwa ini adalah perusahaan yang tepat buat kita untuk bekerja sama.
1: Yeah.
4: Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, integritas itu warisan. Apalagi yang mau kita tinggalkan buat, ini di hadapan kita semua, saya pikir masa depan negara Indonesia gitu ya. Kalau kita tidak punya integritas, kita gak ada lagi yang kita bisa wariskan. Jadi tiga hal itu di luar bahwa nilai-nilai perusahaan kami sangat menjunjung tinggi integritas, tapi tiga hal tadi yang akan jadi, selalu jadi pegangan kami ketika kami beraktivitas di Medco.
1: Wow, luar biasa.
2: Sangat penting
1: ya.
2: Banget ya integritas ini Resti ya.
1: Penting banget loh, dan memang tidak diragukan lagi integritasnya kalau orang-orang Medco dan SKK.
2: Betul,
1: luar biasa
2: banget.
1: Dong.
2: Tepuk tangan, teman-teman. Ya.
1: Karena mengelola aset dan sumber daya itu kan memang ini ya harus butuh
2: perlu
1: integritas.
2: Perlu banget, iya.
1: Setuju ya Pak
2: Safei? Pak Safei, ngaku aja ya, setuju Pak ya.
4: Setuju
2: banget
1: ya, karena yang termasuk yang menjunjung tinggi integritas salah satunya Pak Safei pasti.
2: Betul banget. Nah, kita kembali ke Bapak Safei Pak. Pak, bagaimana sih atau apa peran utama SK Migas dalam mengelola hulu migas dan mengapa sektor ini tidak hanya penting secara ekonomi tetapi juga membutuhkan integritas tinggi dalam pengelolaannya?
0: Baik. Yang baca pertanyaannya aja panjang.
2: Iya. Tapi semoga nanti jawaban Bapak tidak buat kita bingung ya.
1: Jawabannya pasti lebih panjang.
0: Tugas kami adalah selaku pengawas pengendali bapak-bapak ini.
2: Oke.
0: Atau kontraktor kontrak kerjasama.
2: Oke.
0: Baik. Jadi poin pentingnya, apapun yang dilakukan oleh K3S, oleh Medco, tadi oleh Ibu Erika, itu atas kesepakatan yang kami tanda tangani di dalam bentuk WPMB,
2: baik,
0: program tahunan. Jadi K3S tidak boleh melakukan kegiatan yang di luar kesepakatan di dalam WPMB.
1: Okay.
0: Itu yang pertama. Kenapa? Karena semua biaya yang digunakan itu nantinya harus diaudit, nantinya akan diganti dalam bentuk cost recovery. Jadi kalau ada kegiatan di luar daripada program WPMB, maka Medco harus ditegur, Medco harus diingatkan, dan juga ini juga edukasi yang harus kami sampaikan kepada semua stakeholder bahwa tidak boleh ada program kegiatan yang tidak disusun terus dilaksanakan. Nah, ini sesuatu yang mungkin loh kok bisa, tapi ini faktanya sebagainya. Ini aturannya yang ada di SKK. Itu yang pertama terkait tugas kami pengawas. Yang kedua, karena ini adalah program pemerintah, artinya kami SKK Migas selaku mewakili pemerintah itu bertanggung jawab menyampaikan kepada semua pihak. Pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten, masyarakat, sampai ke kepala desa. Bahwa ini bukan perusahaan Medco yang punya. Ini kegiatan bukan punya Pak Eko atau Bu Erika, bukan. Tetapi ini mereka mengerjakan tugas yang diberikan pemerintah melalui WPMB tadi untuk dilaksanakan mencari minyak dan gas bumi. Jadi begitu pentingnya tugas kami di dalam menjalankan amanah yang diberikan pemerintah sesuai ketentuan. Nah, hal lain adalah kami sering bertugas juga mengingatkan kepada kontraktor kami, ingat kalau di situ ada operasi hulu migas, diperhatikan, diutamakan. Baik itu kegiatan PPM atau tadi cerita Ibu Erika yang berhubungan dengan masyarakat, isu ketenaga kerjaan, isu lingkungan, isu mungkin apa yang didapat dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar operasi hulu migas tersebut. Nah, inilah tugas kami kembali mengingatkan kepada kontraktor. Kontrak dalam hal ini adalah contohnya Medco. Nah, tadi dari etiknya juga disampaikan. Tadi di awal saya sampaikan pornos. Itu pornos itu bagian dari kita mengontrol diri kita supaya jangan jadi masalah di kemudian hari. Jangan sampai makan terlalu mewah, datang mau disambut seperti tamu negara, tidak. Tugas kami adalah mencari minyak dan gas bumi bersama-sama K3S, dibantu oleh seluruh stakeholder yang ada, baik itu eksekutif maupun legislatif. Itu yang dapat saya sampaikan.
2: Wow, tepuk tangan dong.
1: Tapi sampai sini teman-teman tahu dong berarti SKK dan Medco ini bedanya di mana? Ada yang tahu belum? Ayo, nyambung gak nih? Karir kalau kita dengar penjelasan Pak Safi udah jelas banget.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul, jadi
1: pengawasi. Medco yang diawasin juga. Nah, itu ya, jadi perbedaannya
2: tahu. Sudah dapat poinnya dong. Ya.
1: Poinnya seperti itu ya, jadi mungkin ada pertanyaan atau yang muncul, siapa tahu.
2: Betul.
1: Nih ya.
2: Kita
1: SKK
2: tunggu nanti
1: sama Medco ya. Bedanya di mana? Nah, udah terlihat ini. Ternyata memang gerak-geriknya Pak Teguh sama Bu Erika diawasi Pak Safi.
2: Nah, itu dia.
1: Gitu,
2: dan
1: gitu,
2: itu tentunya merupakan bentuk kerjasama ya, sebelum nanti hasilnya akan terakhir akan dikeluarkan atau mungkin akan diinformasikan ke masyarakat.
1: Yes.
2: Tentunya ini sudah kerjasama atau mungkin sudah persetujuan dari SKK Migas bersama Medco begitu ya, ya.
1: Betul banget ya. Jadi memang porsinya Medco sebagai kontraktor kontrak kerjasama gitu.
2: Betul.
1: Teman-teman ya, K3S. Nah, tapi kembali lagi dengan K3S ini kan memang kita pengen tahu dong ini apa sih kontribusi terbesar dari Medco sendiri selaku K3S ini terhadap negara nih loh Ibu Erika pastinya ya. Baik dari sisi produksinya maupun dari sisi ekonominya nih seperti apa Bu Erika?
3: Oke, kalau kontribusi terbesarnya adalah dana bagi hasil, Mbak.
1: Wow,
3: nah, kalau tanya
1: dong.
3: Nah, loh mati oh enggak. kalau nanya kewenangannya tidak ada di K3S, kewenangannya ada di negara. Bagaimana negara mengelola dana bagi hasil lalu dibagi antara daerah penghasil dengan daerah non penghasil, itu juga ada porsi-porsinya masing-masing dan itu disesuaikan dan aturannya memang sudah ada.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kalau kontribusi lainnya bolehlah kita agak sedikit berbangga bahwa Medco juga pasti punya kontribusi untuk masyarakat lokal. Bagaimana kami bekerja sama dengan pemerintah daerah. Tadi kalau kata Pak Safei ada di presentasi beliau, ada mengenai pendidikan, ekonomi, juga termasuk infrastruktur. Gak sedikit dalam tahun berjalan, beberapa tahun belakang juga, bahwa SKK Migas K3S itu bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk perbaikan jalan yang digunakan tidak hanya untuk operasi hulu migas, namun juga digunakan bersama oleh masyarakat. Jadi selain itu juga kita di Medco biasanya bukan hanya jalan, namun juga ada fasilitas umum, fasilitas sosial. Lalu juga kita tahun ini kemarin di Musirawas juga sempat membuka peluang untuk ketenaga kerjaan karena memang butuh untuk operator stasiun, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi memang kalau kami kan karena industri adalah industri yang dengan resiko tinggi, jadi seluruh posisi yang berkaitan dengan resiko tinggi otomatis ada sertifikasinya. Nah itu juga tidak bisa sembarangan orang bisa masuk. Namun saya yakin bahwa Medco dalam beroperasi ya, Sumatera Selatan selalu berusaha untuk mengutamakan stakeholder yang ada di wilayah kami bekerja gitu. Jadi kami selalu berusaha bekerja sama bukan hanya dengan masyarakat, dengan pemerintah daerah, bahkan dengan perusahaan yang berada di sana. Karena kan operasinya Medco luas ya, tadi ada 9 kabupaten kota dan kita ngebangun wilayah itu gak bisa sendirian, harus barengan. Jadi kalau pemerintah daerahnya gak peduli, ya gimana, kita jadi harus sama-sama. Porsinya ada swasta dan pemerintah. Gak bisa kita tinggalin cuman swasta doang atau pemerintah saja. Okay. Jadi itu. Okay. Seperti itu Mbak.
2: Oke, okay. Ya. Banyak ya. Banyak jadi ini kalau untuk fasilitas masyarakat itu seperti apa Mbak yang diberikan?
3: Ada sekolah,
2: okay, sekolah ibadah, gitu ya.
3: Terus juga kita juga biasanya bantu apa fasilitas umum lainnya. Kadang kita juga bantu puskesmas. Nah kita juga di wilayah kami operasi karena kami butuh support biasanya untuk bidang kesehatan. Kami kerjasama sama puskesmas jika terjadi kondisi emergensi juga. Nah jadi hal-hal yang seperti itu sedang terus menerus kami lakukan bekerjasama dengan pemerintah lokal agar keberadaan kami bisa memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat.
1: Wow, luar biasa
2: banget.
1: Tepuk tangan dong buat Medco. Jadi artinya banyak banget yang sudah dilakukan sama Medco ini, begitu kan ya. Tapi memang luar biasa yang bikin makin wow banget adalah Medco ini mencarikan cuman wewenang untuk membagi-baginya tidak di Medco tadi katanya begitu ya.
2: Betul.
1: Justru pemerintah yang punya nih. Luar biasa banget sih Medco, tepuk tangan dong ya.
2: Baik. Ya. Kembali ke Pak Teguh ya, Pak Teguh ya, semakin teguh pendirian. Harus teguh Pak ya, harus semangat hari ini Pak ya.
4: Harus.
2: Baik, Pak Teguh kalau di Medco gitu ya, apa yang bisa terjadi jika integritas tidak dijaga dalam industri migas nih Pak?
4: Ya Mas Rian, tadi baik Pak Safei, Mbak Erika sudah bercerita gitu bahwa kegiatan hulu migas itu kompleks ya. Pak Safi tadi pagi ceritakan itu untuk eksplorasi bisa 6-10 tahun baru nanti produksi. Artinya apa? Kita akan banyak sekali berhubungan dengan pihak-pihak di luar perusahaan. Contoh, gak mungkin Medco itu bisa ngebor minyak sendiri, itu kan gak mungkin. Jadi pasti ada kontraktor atau subkontraktor yang membantu kita, yang bekerja sama dengan kita. Nah, teman-teman bisa bayangkan jika integritas itu tergadaikan. Nah, contohnya begini, harusnya misalnya dilakukan dengan cara, dengan prosedur yang tepat, dengan peralatan keamanan yang sesuai, yang standar. Tapi kalau itu dilanggar gitu ya, biar cepat produksinya, biar cepat, biar murah dan seterusnya. Lalu terjadi kecelakaan kerja. Bukan hanya kita bicara mungkin produksinya malah terganggu. Mungkin operasinya jadi terhambat. Mungkin ada daerah atau lingkungan yang rusak. Tapi bisa jadi ada nyawa yang amit-amit bisa jadi hilang. Jadi teman-teman, integritas adalah hal yang harus sama-sama kita jaga dalam melakukan pekerjaan kita. Kita gak pernah tahu kapan itu bisa fail, bisa gagal. Tapi insya Allah kalau kita melakukannya dengan jujur, dengan punya integritas, pekerjaan yang kayak berat banget itu insya Allah tetap bisa kita lakukan dengan aman.
2: Baik, nah kalau di Medco sendiri bagaimana nih Pak? Memastikan seluruh karyawan cu dan juga mitra kita tuh kerja tuh benar-benar kayak menjalankan prinsip integritas seperti itu.
4: Ya, kita ada beberapa cara, ada beberapa komunikasi yang kerap kita lakukan. Kalau kita bicara ke kontraktor, ada media-media komunikasi yang kita sampaikan, edukasi-edukasi. Tapi di internal juga kita lakukan banyak hal, pendidikan-pendidikan, awareness, workshop-workshop, bahkan kami di Medco itu setiap tahun itu kita diminta untuk mendeklarasikan kepatuhan kita, ketaatan kita terhadap, kita memiliki di Medco itu kode etik, code of conduct ya, kode etik atau pedoman kita, istilah kita begitu. Nah, setiap tahun karyawan itu diminta untuk mengisi. Dan tidak hanya mengisi, Mas Rian, Mbak Resti, Pak Safi, dan teman-teman semua, sebelum mengisi itu semacam ada ujian. Ada ujian. Jadi seluruh karyawan itu harus mengerjakan beberapa soal gitu dan harus lulus. Kalau nggak lulus, mengulang.
1: Wow.
4: Oh, sampai lulus. Sampai lulus. Kalau nggak lulus, ngulang terus. Kenapa kita lakukan itu? Sekali lagi itu agar integritas atau nilai-nilai etika itu benar-benar melekat ke dalam diri kita. Bahwa kita sehari-hari tahu bahwa kita nggak punya kompromi terhadap etika yang buruk. Kurang lebih yang mau disampaikan begitu.
1: Waduh, luar biasa. Tepuk tangan dong.
2: Sangat ketat ternyata ya.
1: Ketat banget. Diuji dulu ujian. Betul. Tiap hari. Rian aja ujianmu ngomel dulu. Walaupun ujian hidup lebih banyak ya, Yan.
2: Benar.
1: Cuma gak seberat ujian di sini dong. Oke, tapi kita memang yakin banget nih ada ujian dan lain sebagainya untuk para ya bagian dari Medco sendiri.
2: Betul.
1: Dan dengan tetap pengawasan ketat dari SKK Migas pasti begitu. Betul, ya Pak Safi. Nah tapi Pak Safi, kita penasaran dalam prakteknya ini gimana sih SKK sendiri menjaga supaya kayak kegiatan hulu migas itu tetap kayak bergerak dan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan regulasinya nih. Gimana praktek di lapangan Pak Safi?
0: Baik. Ini pertanyaannya dari tadi gak ada yang ringan gitu.
2: Tapi ya, berdampak nih Pak pertanyaannya ya.
0: MC atau penyidik gitu.
1: Iya, kok berasa kena perbal ini.
0: Yang pertama, semua kegiatan hulu migas itu harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan sampai ke tahap PTK, program tata apa, peraturan tata kerja. Nah, ini menjadi dasar justifikasi daripada teman-teman K3S di dalam melaksanakan kegiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingatkan kepada teman-teman K3S, jika teman-teman melakukan kegiatan tidak sesuai ketentuan, ini warning, maka bisa saja nanti menjadi non-kosrek. Artinya pengeluarannya tidak kita ganti. Dan ini buat perusahaan berbahaya. Saja nanti kena masalah, baik secara saham maupun secara yang lain. Karena semua kegiatan teman-teman K3S dan kami juga diawasi, baik oleh BPKP, BPK, maupun juga dimonitor oleh KPK. Jadi kami tidak juga bisa menghindar akan terus dimonitor aparat penegak hukum. Kenapa? Karena yang kami kelola, yang kami jalankan itu bagian daripada uang negara dan sumber daya alam milik negara. Jadi poin kuncinya sederhana, jika tidak melaksanakan kegiatan sesuai peraturan, ya punishmentnya non-cost. Kalau ada aspek hukum lain, ya aspek hukum lain juga akan melakukan langkah-langkah hukum. Nah, artinya ini berlaku juga buat kami SKK Migas dan K3S semuanya. Jadi ini yang salah K3S tidak, karena pengawasnya juga bertanggung jawab. Nah, inilah jadi kuncinya, semua ada aturannya, semua ada panduannya. Nah, ini tugas kami SKK Migas menjelaskan kepada stakeholder, pemerintah daerah, baik tingkat provinsi kabupaten, masyarakat, anggota dewan, sampai ke Karang Taruna. Kami sampaikan bagaimana sistem kegiatan usaha hulu migas. Karena seringkali ekspektasi masyarakat hulu migas itu wow. Sama ketika dengan dua MC ini nebak kita kan.
1: Itu bisa, bukan tepat.
0: Itu yang bisa saya sampaikan.
1: Iya kan? Iya
2: okay,
1: kan?
2: Berarti karena sangat transparan sekali Resti.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, transparan sekali. Karena memang mungkin kalau kita lihat adik-adik juga kalau nebak ini, kalau berkaitan dengan migas, banyak duit gak sih kira-kira?
2: Iya.
1: Banyak, kayak langsung mikir gitu kan. Banyak. Ya, jadi makanya wow, ternyata emang benar gitu. Tapi pengawasannya ya ketat juga.
2: Ketat juga, ada diawasi iya KPK, dong. BPK. Betul. Ya.
0: Kalau BBM naik, kami naik juga.
1: Iya. Harusnya gitu ya Mas Eri.
2: Okay. Ini
0: masalahnya beda gitu. BBM itu hilir, kami ini hulu.
2: Beda Pak ya.
1: Benar-benar.
0: Jadi dua hal yang berbeda.
2: Oke, okay, berarti bukan gajian naik Pak, yang lain naik ya. Berat badan kita
1: ya. Berat badan ya. Oke, okay. Jadi teman-teman, di mana memang K3S ini diawasi sama SKK, tapi SKK juga diawasin begitu ya Pak Safei.
2: Betul. Baik, nah. Baik, Bapak Safei gimana Pak? Mungkin Pak Safei bisa memberikan contoh nyata bagaimana kegiatan hulu migas ini bisa memberikan dampak langsung ke masyarakat begitu Pak. Misalnya mungkin kayak perekonomian daerah atau mungkin ada lapangan kerja. Bisalah nanti teman-teman kasih tahu ya kalau lapangan kerja ya.
1: Pada pengen gak sih gabung di SKK Mamitku? Pengen
2: mau
1: gak?
2: Dong. Mau.
1: Paling kenceng dong suaranya, pengen gak?
2: Walaupun Resti, walaupun mereka jurusannya keagamaan, walaupun iya, ya apa? Guru ngaji gitu.
1: Bisa gak ya? Iya, bisa gak ya Pak Sepe?
0: Yang MC barusan katakan harus dieliminir. Karena tadi kita sudah mendengar Purek 3 menyampaikan bahwa di UIN sudah bukan hanya ilmu khusus, tapi juga ilmu umum. Artinya UIN lebih sempurna dari yang lain.
1: Wow, tepuk tangan buat UIN.
2: Karena udah umum keren. Ya.
0: Karena menguasai semuanya.
2: Betul.
0: Jadi, pada saat teman-teman UIN datang, saya yang dari fakultas apa tadi yang ada Bu Dekan, Saintek.
1: Teknologi.
0: Sempat saya bertanya, waduh. UIN punya Saintek juga ya. Dan begitu adik-adik mempresentasikan, saya tidak melihat itu adalah anak UIN. Artinya UIN sudah bisa menjadi amfibi di mana-mana bisa.
2: Wow.
1: Tepuk tangan dong. Kalian lagi dipuji yang amfibi.
0: Yang kedua, di UIN juga ada ilmu-ilmu umum. Ada fakultas hukum. Walaupun mungkin di sini sudah ada belum?
1: Ada ya.
0: Dulu Fakultas Hukum UIN itu hanya ngurusin Kementerian Agama.
2: Betul.
0: Itu terkait nikah. Tapi sekarang sudah bukan hanya petugas KUA. Sudah semuanya. Kalaupun cerai, sudah ada sarjana UIN.
1: Oke.
0: Nah, bagaimana dengan hulu migas? Tadi Bu Erika sudah menyampaikan. Hulu migas, semua ilmu dibutuhkan. Nah, itu yang pertama. Tadi saya dengar juga ada ilmu psikologi ya. Nah, itu kayaknya lebih dibutuhkan karena dinasehati, didoain, sehat.
2: Iya, sehat mentalnya ya.
0: Artinya, Mas Eko yang goyang saya yang sudah sempoyongan ini, kadang-kadang juga dibutuhkan.
1: Iya.
0: Itu luar biasa. Bagaimana dengan hulu migas? Selain semua bisa ditampung keilmuannya, yang kedua, multiplier efeknya itu luar biasa. Kami mengirim beasiswa kepada kampus-kampus lain terkait putra-putri daerah di sekitar operasi. Satu, karena apa? Harapan besar kami mereka akan menjadi estafet dari kami di kemudian hari. Termasuk adalah adik-adik UIN yang sekarang hadir. Karena tadi Pak Purek bilang, Pak Safei yang hadir ini adalah orang-orang khusus, katanya. Orang-orang pilihan. Untung saya bukan orang yang dipilih. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana multiplier efek? Bukan hanya beasiswa, rumah sakit kami support, stunting kami ini lakukan, terus ada pembangunan jalan tadi kami lakukan. Tapi tugas utama kami hulu migas adalah bagaimana menahan decline. Apa itu? Penurunan produksi. Bagaimana kami harus menambah produksi dengan melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dan bagaimana kami harus meyakinkan semua pihak, dari masyarakat sampai pemerintah daerah, bahwa yang dilakukan SKK Migas K3S ini adalah tugas yang diamanahkan pemerintah. Tugas negara. Tadi di paparan saya sampaikan, kebutuhan kita 1,6 juta barrel per hari BBM itu. Sedangkan migas yang kami cari seluruh Indonesia, target yang diberikan APBN 600 ribu. Jadi bisa dibayangkan masih ada 990 ribu itu barang harus diimpor. Karena kita sulit juga mencari, menambah. Mau bebasin lahan dilaporin polisi. Kenapa masuk pekarangan sembarangan? Udah tahu harganya pakai KJPP. Wah, kalau orang migas yang beli harus dinaikin. Padahal kami nggak boleh karena uang yang kami bayarkan adalah uang negara. Kenapa? Begitu tahu bahwa uang negara itu salah guna, teman-teman APH akan mengingatkan, menegur, dan akhirnya melakukan tindakan hukum. Inilah tugas besar kami harus meyakinkan ke rakyat, meyakinkan pemerintah daerah, dan juga meyakinkan kontraktor ini. Karena ini bisnis risiko besar. Kalau mereka berhenti investasi, selesai. Ini persoalan yang harus hati-hati di dalam memberikan gambaran. Bahwa jangan berpikir setiap sumur yang dibor pasti ditemukan minyak atau gas. Tidak. Dan teman-teman juga harus tahu, ketika Medco ngebor terus diidentifikasi didapat gas, itu berbeda ketika ngebor dapat minyak. Kenapa? Begitu gasnya diketahui itu sumur gas, tutup dulu. Loh, kok ditutup, Pak? Ya, karena harus mencari siapa pembelinya.
2: Seperti itu.
1: Semua, oh gitu.
2: Jadi jelas ya.
0: Jadi tidak serta merta K3S ngebor dapat barang langsung diangkat. Oh enggak. Harus nunggu. Kadang-kadang pembelinya ditanya di dalam negeri, PLN siap enggak? Pabrik pupuk siap enggak? Atau siapa yang siap? Kalau enggak ada, terpaksa keluar negeri harus ditawarkan. Karena kalau tidak ada pembeli, itu gas enggak bisa diangkat.
2: Baik.
1: Oh, jadi gitu.
2: Dan dicari pembelinya dulu ya.
1: Betul.
0: Iya, termasuk Siti Gas. Jadi ketika Bapak atau adik-adik sekalian rumahnya sudah ada Siti Gas, itu bukan berarti dari sumurnya Medco ditembakin langsung. Meledak.
2: Ada prosesnya dulu, Pak ya.
0: Ada dulu siapa BUMD-nya yang akan bertanggung jawab, ada siapa yang tugas masang pipanya. Setelah ada kontraknya, barulah dialirkan dari
2: ke masyarakat ya,
0: ke masyarakat melalui pihak-pihak itu. Jadi tidak sesederhana yang dibayangkan.
2: Itu
0: yang bisa kami sampaikan.
2: Baik. Pak, kalau untuk lapangan kerja gimana, Pak? Biasanya dari
0: kalau lapangan kerja ini banyak proses. Jadi di kami itu ada proyek. Artinya kalau proyek itu kegiatan sesuai dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan. Seumpamanya mau masang pipa atau bikin fasilitas atau ngebor dan lain-lain, itu memang akan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh kontraktor kontrak kerjasama sesuai dengan PTK 007. Nah, kalau mau jadi kayak SAPEI,
1: mau dong, mau
2: panjang banget
1: dong
2: di prosesnya,
1: mau
2: ya.
1: Dong, gitu ya.
2: Panjang ceritanya, Pak ya.
1: 23 tahun dulu.
2: Iya. Dari itu, remaja saya juga, sampai.
0: Jadi buat adik-adik, bahwa saya tidak pernah bermimpi jadi orang migas. Dulu tuh ngebayangin orang pom bensin saja yang jaga di Pertamina, alangkah enaknya itu orang gitu ya. Terus tahu-tahu saya selesai S1, saya kebetulan ikut di 98, 99 saya selesai, saya langsung ujian SKPT saat itu di Bandung, karena itu cita-cita, jadi pengacara. Nah, setelah jadi seorang pengacara, kebetulan punya klien dulu orang migas. Rasanya saya jadi orang migas sajalah.
2: Pak, saya ditawarin Bapak atau gimana?
0: Ya bukan ditawari, namanya juga pingin hidup yang lebih baik.
1: Tapi berarti Bapak dari sarjana hukum, basicnya.
0: Saya S1 hukum, S2 hukum. Siapa tahu UIN nanti menawarkan S3 ya.
1: Amin. Iya dong ya. Oke, itu kan jadi berbagai jurusan hukum nih, jadi kayak Pak Safei. Mau gak sih teman-teman? Mau, yang mau banget, jawaban paling kenceng, mau gak?
2: Mau.
1: Banyak yang mau jadi kayak Pak Safei.
0: Tapi iya, cukup mau maunya aja ya. Jangan paksa saya membuka nomor slip gaji.
2: Iya.
1: Itu lain.
2: Tapi apa sih Pak yang harus disiapin teman-teman nih untuk bisa kerja lah ya seperti itu di SK Migas begitu. Apa sih Pak yang harus apa yang harus jadi bekal begitu ya? Ya.
0: Jadi sederhana, pertama garis tangan.
1: Iya juga
2: rezeki Pak ya, betul betul.
0: Yang kedua
2: betul,
0: doa orang tua.
2: Iya, oh, iya, iya.
1: Masya Allah.
0: Yang ketiga sehat.
2: Iya.
0: Yang keempat punya keilmuan atau jurusan yang mungkin bisa menjadi syarat.
2: Uh-huh.
0: Artinya tadi ada teknologi, ada IT, ada sosial atau yang lain-lain.
2: Uh-huh.
0: Nah, berkat proses tadi garis tangan, doa orang tua, kondisi sehat, ikutlah tes.
2: Uh-huh.
1: Ya. Okay.
0: Nah, karena tadi sudah dibarengin dengan doa-doa tadi,
2: uh-huh,
0: siapa tahu garis tangannya tepat.
1: Iya.
0: Menjadi terima. Nah, karena saya bingung mau ngasih tahu soal bukan saya.
2: Iya. Benar-benar.
1: Iya juga
2: sih Pak ya.
0: Tapi ketika tadi beberapa dasar tadi sudah dipegang, Allah meridhoi, tak ada yang tidak bisa.
1: Amin. Mudah-mudahan.
0: Artinya saat ini tugas adik selesaikan studinya dengan baik.
1: Oke.
0: Nah, selesai studi saja tidak cukup. Terus kenapa? Ada aturan nilai prasyarat. Kalau kalian sebenarnya secara universitas kan sudah layak, apalagi tadi masuk di Asia dan lain-lain. Maka layak gak nilainya? Nah, setelah itu ada tupelnya. Yang kalau prasyarat terendah di kami itu 450. Jangan-jangan Medka sudah menggunakan di 550 atau 650. Dan tupelnya gak bisa nembak.
2: Betul.
0: Karena yang kadang-kadang saya dengar dari junior-junior saya, kalau lagi tes, itu kan online. Jadi antara fokus, dengerin kalimat yang ini, nah pakai tanya jawab yang ada, kebetulan mungkin ada beberapa soal yang berbahasa Inggris. Dan saya tanya, gimana? Bang, gak kedengeran. Mungkin konsonannya agak halus tuh.
1: Atau
0: yang ngujinya orangnya pakai hati.
1: Bener ya, soft spoken banget lah pokoknya kayaknya.
0: Itu SKK Migas. Kalau urusan K3S, ditanya dulu SKK Migas. Itu bedanya. Jadi kalau SDM K3S mau butuh tenaga kerja, pegawai seperti bapak-bapak, tidak bisa langsung mutusin. Minta izin dulu ke kami SKK Migas. Kami ini mau butuh tenaga kerja 50 orang. Kami panggil Medko-nya. Kebutuhannya buat apa? Ininya buat. Jadi tidak serta-merta bisa dilakukan. Untuk penentuan pimpinan itu harus by approval SKK
1: Migas.
0: Jadi Pak Eko ini teman kita ya.
1: Bestie.
0: Bisa saja nanti namanya masuk ke kami untuk diberikan evaluasi dan lain-lain. Karena tidak bisa serta-merta di K3S itu orang langsung ini. Semua ada proses, semua ada evaluate dan lain-lain. Jadi terus ada orang selain dua logo ini, ada tambahan satu logo biasanya. SKK-nya gak ada, Medko-nya ada PT lain. Itu namanya pihak ketiga yang di-hire oleh Medko.
2: Seperti itu.
0: Jadi dia belum tentu orang Medko. Tapi mungkin dari PT yang satunya. Tapi mereka bekerja wajib memenuhi aturan yang ada di hulu Migas.
2: Baik.
0: Ada yang paling gampang. Kayak saya nih, hobi pembakaran. Itu kalau ke hulu Migas tuh udah mikir aja, ini ada tempat gak? Kalau enggak di luar dulu sebelum masuk nih. Siap-siap. Karena begitu rigidnya aturan yang ada di dalam. Tidak pakai sepatu sesuai ketentuan, diusir satpam. Gak boleh Pak.
1: Meskipun apalagi pas HPI ya?
0: Iya, gak ada urusan.
1: Bener.
2: Saya keselamatan.
0: Setiap masuk lapangan Migas, dicek kesehatan, wow, cek KTP, cek ID card. Padahal saya bilang, hey, logomu sama logoku lebih hebat logo.
2: Iya,
1: harusnya.
0: Tapi apa kata sang security? Bapak boleh pimpinan, tapi ini authorize saya.
1: Wow. Di situ Pak Sapai mengalah jadinya.
0: Jadi ada cerita boleh ya?
1: Boleh, Pak Sapai.
0: Di satu wilayah di Jawa, mungkin sekitar 15 tahun lalu kan. Itu orang bangga pingin putra daerahnya jadi security.
1: Oke.
0: Bukan jadi pimpinan, bukan
2: bisa,
0: jadi manajer. Terus ada, aset kami boleh di ini, tapi saya bisa. Saya tanya, Pak De, sampean kok gelemnya jadi security opo? Opo penae? Wah bapak gak iso, gak ngerti. Opo, siapapun Pak Nek, bos ke Amerika teko, tak periksa Pak.
2: Nurut sama security-nya
1: Pak.
2: Iya
1: kan, bener sih.
2: Iya bener. Bener.
1: Ya, bener. Ya.
0: Jadi itu maksudmu? Iya, tapi kalau saya jadi mereka, kan saya yang dimarah-marah Pak. Sampai di situ rupanya tahap beliau.
1: Iya.
0: Tapi beliau bangga dengan gas itu.
1: Betul ya, karena kita tahu banget ya, untuk safety induction-nya keren banget ya sebenarnya. Betul. Untuk masuk kawasan di situ gitu. Jadi gak bisa, dan semuanya berlaku termasuk pas AVI juga.
0: Ini di Medco, karena saya boleh ngebocorin.
1: Boleh banget.
0: Kalau lihat mobil Medco itu pasti kayak cacing jalan.
1: Oh,
2: kenapa tuh Pak?
1: Kecepatannya itu sangat ya Pak.
0: Satu. Karena suka tit bunyi. Itu baru satu isu. Isu kedua, ada kamera tukang bangunin supir.
2: Oh iya.
0: Artinya begitu saking kehati-hatian yang dilakukan teman-teman HSE. Belum lagi supirnya, walaupun dia cuma supir, gak mau jalan kalau saya belum pakai
1: safety belt.
2: Okay.
0: Mau di bos kayak yang duduk itu dia gak peduli. Dia lihat dari ininya, oh belum pakai, dia diam.
2: Gak mau jalan Pak ya.
0: Gak mau jalan. Artinya sampai ke level driver aturan itu harus di jalan.
1: Keren banget.
2: Tepuk tangan dong sekali lagi.
1: Wow, semuanya mau driver, mau juga tadi security, semuanya mau di jalan.
2: Sangat disiplin ya sampai sekarang Pak ya.
1: Betul, luar biasa banget lah ya. Tapi memang kita tahu nih kan semuanya berarti sudah harus menuruti peraturan yang ada.
2: Betul.
1: Gitu kan? Jadi harus berintegritas, balik lagi tadi itu udah balik lagi nih. Nah tapi mungkin ke Pak Teguh lagi nih, Pak Teguh. Apa sih yang terjadi kalau seandainya integritas itu gak dijaga gitu loh Pak Teguh dalam kegiatan industri migas sendiri?
4: Ya bisa macam-macam Mbak. Tadi yang saya cerita kalau kita tidak menjaga aturan yang tadi Pak Safei berulang kali menegaskan, resiko kecelakaan kerja bisa terjadi. Bisa juga terjadi kita menerima misalnya uang dari kontraktor gitu ya. Sehingga proyeknya malah jadi berantakan. Tadinya yang negara mengharapkan kita bisa berproduksi sekian banyak, nggak tercapai. Tentunya itu juga berdampak bagi kita semua. Belum amit-amit aja, kita diperiksa sama aparat penegak hukum. Harusnya udah bisa mulai pensiun tenang-tenang. Tahu-tahu ada panggilan yang kita nggak inginkan. Karena itu kejadian yang mungkin berapa tahun yang lalu kita juga mungkin bisa juga lupa gitu ya. Jadi kalau kita tidak melakukannya dengan integritas yang kuat, resiko itu akan berbagai macam yang akan bisa terjadi untuk kita, tidak hanya sekarang, Mbak Resti, Mas Rian, dan adik-adik, di masa depan pun kita bisa mendapatkan resiko itu.
1: Jadi memang harus dijaga banget.
2: Betul.
1: Ya.
2: Waduh, luar biasa ya.
1: Luar biasa banget ya.
2: Baik.
1: Tapi ya, kita ini asik banget ngobrol ya. Lihat tuh PA, 5 menit terakhir. Gede banget tulisannya.
2: Gede
1: udah
2: banget
1: kan
2: tuh Pak. Okay.
1: Udah di notice aja kayak kita ya, gak terasa nih.
2: Kita ke Pak Safei lagi nih Pak. Siap. Ini sebagai objek vital nasional nih Pak, bagaimana pentingnya menjaga keamanan sekaligus integritas dalam pengelolaan aset hulu migas nih Pak.
0: Baik. Kebetulan yang ngajaknya Medco. Saya langsung bisa kasih contoh. Banyak objek vital nasional kami yang tadi ada di 8 kabupaten ya. Ada sumur, ada fasilitas, ada kendaraan, ada pipa yang ditanam di dalam tanah. Seringkali ini ketidakpahaman masyarakat. Sudah tahu di situ ada pipa, main lewat truk seenaknya saja. Alasannya kan ya ke rumah saya, katanya. Padahal pipanya lebih dulu lahir daripada
2: di rumahnya.
0: Akhirnya yang terdampak mungkin bisa retak atau bocor. Karena tadi pressure tinggi bisa nguap, naik, bisa kemana-mana, bisa berdampak termasuk ke rumah itu.
2: Okay. Mm-hmm.
0: Nah, maka timnya Pak Eko sebagai tim relation sudah woro-woro duluan. Tim teknik nanti akan panggil alat-alat. Termasuk beliau-beliau juga, walaupun itu kerja, pasti tim etik mengingatkan tidak boleh melakukan pendekatan-pendekatan hanya untuk kepentingan sesaat. Semua harus dijalankan. Kenapa? Karena kerugian yang timbul itu akan berdampak luar biasa. Berapa minyak nanti akan hilang. Terus yang kedua, sudah dia mencemari kiri kanan, harus dibersihin. Dan itu tidak bisa dibuang dari tempat ini ke desa, enggak bisa. Jangan-jangan harus dikirim ke Jawa, karena hanya ada di sana tempat untuk membuangnya. Artinya akan banyak kos timbul lagi yang berdampak buat negara menjadi pemborosan. Nah, maka hal utama yang kami sering himbau, pertama wajib teman-teman KTKS mengingatkan kepada masyarakat, hati-hati di jalur ini ada jalur pipa gas tekanan tinggi. Tahu-tahu kami lengas cuma 2 hari dapur yang berdiri.
1: Itu satu.
0: Yang kedua tadi seringkali dilewati alat-alat berat yang tidak sesuai ketentuan sehingga proses tanahnya menjadi tekanan berdasarkan kena pipa 2. Yang ketiga kerugian daripada kehilangan daripada produksi. Keempat waktu juga. Yang kelima isu sosial yang tidak bisa diukur kadang-kadang. Nah, belum lagi yang harusnya Mas Eko pindah wilayah kabupaten ke yang lain karena di sini belum beres, stuck yang lain ketunda, yang ini belum tuntas. Nah, belum lagi tadi dipanggil, sudah bukan kita pelakunya, kita dipanggil APH untuk kita ditanya. Jadi banyak hal yang harus kita jaga terkait dengan objek vital nasional. Adik-adik kalau memang suatu saat bisa menjadi bagian sebagai putra-putri bangsa, saya kira bisa berbuat dengan Pak Eko. Pak Eko, apa yang bisa kami support untuk jalur pipa sekian puluh kilometer itu? Jangan-jangan UIN mau ngingetin, ini ada jalur pipa bawahnya UIN gitu. Bisa aja Pak Eko nanti bekerja sama. Atau teman-teman yang teknik pingin ngeliat di mana tie-in antara satu jalur pipa ke pipa lain dan lain-lain. Karena dari daerah tadi 8 kabupaten kota madya, semuanya akan mengalir kalau tidak ke RU3, ada TGI yang sampai ke Singapura. Nah, jadi ada sebagian gas kita juga yang dibawa ke lewat Batam untuk di ini di sana, gitu, digunakan di Singapura. Jadi itu yang bisa disampaikan.
2: Berarti ini butuh kerjasama juga dari masyarakat, Bapak ya. Kita jaga sama-sama seperti itu.
1: Pastilah ya. Sebenarnya banyak banget yang masih harus kita bahas gitu ya. Tapi sayangnya adalah waktu kita yang terbatas.
2: Betul banget ya. Harusnya nih kita 2 jam gitu ya.
1: Harusnya sih kurang kayaknya ya. Tapi nanti deh buat teman produ yang lagi dengerin juga akhirnya dapat banyak hal gitu ya terkait SKK,
2: terkait
1: juga dan integritas.
2: Dan mungkin banyak pertanyaan juga dari teman-teman kedua atau juga teman-teman di sini ya. Boleh nanti bisa live chat juga dari YouTube atau juga nanti kita disini tanya jawab juga ya. Bukan ada pertanyaan terakhir Resti?
1: Kita karena udah habis waktunya kita jadi sedikit lagi banget
2: sedikit,
1: kita
2: boleh.
1: Mungkin pengen denger dong dari kita narasumber kita closing statement kemudian juga mungkin pesannya untuk generasi muda seperti apa.
2: Betul.
1: Jadi kayak bisa bukan cuma berkompeten tapi juga integritas yang harus dijunjung tinggi. Silahkan
2: baik, boleh. Dari Pak Safei dulu
1: Pak
2: boleh.
1: Pak Safei kemudian Pak Teguh dan Bu Erika.
0: Negara ini butuh energi. Kalian adalah putra-putri masa depan bangsa ini. Maka selesaikan tugas kalian sebagai mahasiswa-mahasiswi dan gapailah cita-cita setinggi-tingginya terpak termasuk di industri hulu migas.
1: Oke, okay, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, wow. Pak Sapei. Terima kasih. Oke, okay, selanjutnya Pak Teguh.
4: Ya, kalau saya melihat adik-adik di hadapan kita semua yang di depan ini adalah masa depan Indonesia. Jadi kami mau titip, bawalah Indonesia ke arah yang lebih baik, yang lebih nyaman, yang lebih maju. Dan tentunya di industri hulu migas juga kita akan titip ke adik-adik semua, bekerjalah di sana dengan giat, dengan baik untuk kemajuan negara kita yang kita cintai ini. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
2: Tepuk tangan untuk Bapak Teguh.
1: Selanjutnya Bu Erika, silakan.
3: Oke, saya ngutip pernyataan dari Pak Teguh, yang Pak Teguh ambil dari foundernya kami, bahwa integritas itu adalah kompas dan warisan. Dalam banget maknanya kalau buat saya, karena integritas itu berarti kita tahu kemana kita akan menuju, dan warisan itu adalah bagaimana kita akan memberikan kepada generasi selanjutnya. Indonesia ini di tangan teman-teman semua yang ada di depan saya. Kalau tanpa kalian, Indonesia gak akan jadi apa-apa. Jadi bangunlah Indonesia dengan integritas yang baik. Itu aja.
2: Baik, tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita yang hebat pada hari ini, Resti ya.
1: Ini luar biasa banget. Iya, langsung gitu. Belum, udah selesai. Makasih banget sekali lagi, benar tepuk tangan paling berat untuk ketiga narasumber kita. Terima kasih banyak. Kita
2: udah bincang. Baik, terima kasih Bapak Safei.
1: Terima kasih.
2: Bapak Teguh, terima kasih luar biasa. Dan oke, juga kasih. Ada Ibu Erika, terima kasih Ibu. Oke. Ini keren banget tentunya, teman berdua. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman.
1: Wow, seru banget ya. Dan seru banget juga karena teman Pro 2 yang mendengarkan Pro 2 FM juga ikut ambil bagian. Tadi udah dengerin, wah udah tahu banyak iya, nih ya.
2: Yang tadinya belum tentang tahu hulu tentang hulu migas. Yes. Betko, hari ini kita tahu banyak ya.
1: Udah tahu banyak dong ya. Kita mau bilang terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah mendengarkan Pro 2 FM tadi dari 91,6 ya.
2: Dan juga dari live YouTube kita dari Pro 2 Palembang.
1: Yes.
2: Dan yang kerennya untuk teman-teman yang ada di UIN Raden Fata, tepuk tangan saya lagi dong. Yeay.
1: Ya, tuntas sudah untuk on air kita, siaran langsung kita live dari Auditorium Rektorat UIN Raden Fata Palembang ya, Rian. Uh-huh. Ya. Terima kasih buat yang udah mendengarkan Pro 2 FM ya. Acara di sini masih bakal berlanjut, tapi dari Pro 2 FM kita udahan dulu.
2: Baik,
1: ya.
2: Dato' Tia Syari Adaim.
1: Saya Resti Chandra.
2: Sampai ketemu lagi di Ghost to Campus, ngegas hulu migas menyapa dengan tema integritas dalam industri hulu migas.
1: Oke, okay, kembali ke studio Pro 2 FM.
5: Baru saja kamu dengarkan. Live dari Auditorium Rektorat UIN Raden Fatah Palembang, Pro 2 Ghost to Campus.
2: Yeay!
1: Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, baru aja kamu dengarkan dan saksikan dialog luar studio Ghost to Campus, ngobrol seputar migas dengan tema integritas dalam industri hulu migas di Raden Fata Palembang. Dan untuk kamu semua teman Pro 2 yang ketinggalan obrolan tadi, kamu bisa banget langsung tonton ulang obrolannya di laman resmi YouTube RRI Pro 2 Palembang. So teman Pro 2, back again di studio bareng Naura ya. Pastinya di santai siang hari ini kamu bakalan ditemenin sama Naura sampai jam 3 sore nanti. Dan seperti biasa di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 nanti aku bakalan puterin lagu-lagu paling hits untuk kamu. Jadi untuk kamu yang pengen request lagu favorit kamu, boleh banget langsung aja request di 0816-9916 teman Pro 2. So pastinya juga di santai siang aku bakalan bagiin informasi yang seru banget untuk kamu juga seputar dunia entertainment, kuliner, UMKM, dan juga olahraga. So make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu The Cure dari Olivia Rodrigo, teman Pro 2 yang emang lagu ini menceritakan tentang kisah ya. Kisah-kisah yang pastinya kamu relate semua teman Pro 2. Karena The Cure ini membagikan kisah Olivia di mana dia tuh ngerasa kalau misalnya emang lagi jatuh cinta tapi diri kita tuh lagi enggak baik-baik aja, in the end of the day tuh ya percuma jatuh cinta gitu teman Pro 2 ya. Pastinya tuh bakalan kepikiran terus, overthinking terus gitu. Tapi yang jadi masalah tuh bukan pasangan kita tapi diri kita sendiri yang emang sibuk sendiri aja sama kepala sendiri gitu loh teman Pro 2 ya. Jadi mau lagi senang, mau lagi happy gitu, tapi kalau kita sendiri belum menyembuhkan diri ini ya, percuma gitu teman Pro 2. Makanya Olivia tuh ngebuat lagu The Cure ini. Tapi teman Pro 2, emang di tahun 2026 ini gak cuman Olivia aja yang lagu-lagunya tuh kayaknya reflektif banget ya, tentang diri dia, tentang mental health, tentang penyembuhan diri gitu teman Pro 2. Tapi banyak juga artis-artis lainnya dari Indonesia sampai luar negeri yang juga punya tema album yang sama. Salah satunya ini adalah Gracie Abram teman Pro 2 yang baru aja ngerilis ya tracklist untuk album dia The Daughter From Hell yang dirilis di tanggal 17 Juli nanti tuh. Dan rencananya si Gracie Abram ini bakalan ngerilis 16 lagu teman Pro 2 dengan lagu utamanya tuh Hit The Wall yang emang udah rilis dari bulan Mei lalu gitu. Dan Hit The Wall itu juga punya vibe yang menurut aku tuh similar banget sama vibe lagu The Cure Olivia Rodrigo, karena sama-sama kayak gak baik-baik aja di dalam relationship tapi ujung-ujungnya tuh ya apa ya, gara-gara diri sendiri gitu teman Pro 2, bukan gara-gara orang lain yang menyebabkan apa ya kalut, menyebabkan galau. Itu tuh gara-gara kita yang belum sembuh gitu dari luka-luka kita. Aduh, nggak pedip banget ya. Tapi teman Pro 2 ya, Gracie Abram sendiri bilang kalau lagu-lagu di tracklist dia yang baru ini nih menjadi album favorit dia banget gitu, terutama lagu yang judulnya itu What If It's Right teman Pro 2, itu tracklist ke-15 Gracie Abram di mana dia bilang ini jadi lagu favorit dia banget. Dan selain itu dia juga bilang lagu-lagu di albumnya ini nih jadi salah satu kayak time capsule gitu, di mana lagu-lagu ini tuh menggambarkan maksudnya teman Pro 2 ya, menggambarkan hidup dia tuh di setiap poin hidupnya gitu. Tapi memang dia berharap juga orang-orang yang dengar lagunya tuh bisa connected juga sama apa yang dia rasakan, dan semoga tuh dari koneksi itu tuh lagu-lagu itu bisa jadi lagu mirip kamu semua juga tuh teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang kepo-kepo sama full tracklistnya dari Gracie Abram nih apa aja teman Pro 2, kamu udah bisa kepoin di Instagram resminya Gracie Abram, karena dia udah ngupload fotonya tuh. Di fotonya juga lucu banget, ada Gracie kayak lagi duduk di sofa gitu dengan tangan yang di kepala ya, kayak lagi pusing gitu, pusing tujuh keliling kayaknya ya. So teman Pro 2 ya, selagi kita nungguin album Gracie Abram yang bakalan rilis di tanggal 17 Juli nanti, ini dia aku puterin lagu Gracie Abram, This Is Hit The Wall.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Swim dari BTS, teman Pro 2 yang udah gak aku sebut lagi lah. Pasti kamu para ARMY lagi happy banget karena kemarin baru dapat pengumuman kalau BTS finally menambahkan harinya untuk konser di Jakarta, teman Pro 2. Jadi kemarin yang tiap hari di grup kerjaannya WTB, WTB, beli dong, beli dong. Alhamdulillah ya, finally doa-doanya terjawab nih. Akhirnya BTS memperpanjang konsernya menjadi 3 hari di Jakarta nanti, teman Pro 2. Yang rencananya tuh bakalan berlangsung di tanggal 29 Desember 2026 tuh. Dan pastinya nih 3 hari ini jadi 3 hari yang wah ditunggu-tunggu banget sama para ARMY. Jadi untuk kamu para ARMY yang kemarin belum dapet tiketnya nih, jangan lupa war tiketnya tuh dimulai dengan doa dulu, teman Pro 2 ya. Jadi rencananya war tiketnya nih bakalan berlangsung di tanggal 19 Juni untuk para ARMY yang punya membership, teman Pro 2, dimulai dari jam 12 siang ya untuk pembukaan tiketingnya. Lalu dilanjutkan di tanggal 20 Juni 2026 untuk general sale-nya. Jadi untuk kamu yang gak punya membership ARMY, kamu bisa ikutan di tanggal 20 di jam yang sama, di jam 12 juga untuk pembukaan tiketnya, teman Pro 2. Jadi good luck banget untuk kamu semua para ARMY ya, karena besok nih berarti udah mulai war tiketnya. Jadi semoga kamu bisa yang namanya bernapas di ruang yang sama dengan para member BTS ini ya. Dan teman aku tuh bilang juga nih, teman Pro 2, kalau misalnya gak dapet tiketnya nih, kan itu ada jeda 1 hari ya, di tanggal 28-nya tuh kosong tuh. Biasanya nih ada kemungkinan para member BTS nih mungkin lagi jalan-jalan ke Dufan, ke mall, ke perpustakaan, ke museum, lagi lari di GBK. Kamu pokoknya kamu interin aja deh kota Jakarta itu, siapa tahu nih kamu luckily ketemu sama salah satu member BTS. Wow, bayangin tuh, seru gak tuh teman Pro 2? So teman Pro 2 ya, mumpung masih ngomongin tentang konser yang datang ke Indonesia, ini aku bakalan puterin lagu salah satu penyanyi yang juga bakalan datang ke Indonesia. Dan tiketnya tuh wow, dijual dengan harga yang luar biasa mahal banget, teman Pro 2. So aku bakal puterin, ini dia lagu Call Out My Name dari The Weeknd.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 Palembang, emang teman terbaik kamu, kita buat menyenangkan dari Bernadia, teman Pro 2 yang emang ini jadi salah satu single Bernadia untuk album baru dia yang bakalan dirilis di tanggal 24 Juni 2026 dengan tajuk Semoga Hanya di Mimpi, teman Pro 2 ya. Jadi rencananya Bernadia tuh bakalan ngerilis 10 lagu baru, teman Pro 2, untuk album terbarunya nanti, yang di sini tuh dia bakalan kolaborasi bareng Perunggu dan juga Hindia, tapi kayaknya Hindia tuh cuma jadi co-writer aja, gak ikutan nyanyi gitu teman Pro 2 ya. Jadi kemarin kalau gak salah Bernadia juga udah rilis teaser untuk menyambut album baru dia teman Pro 2, dimana teasernya tuh juga ngasih a little bit snippet of her newest album ya, lagu-lagunya bakalan gimana tuh. Tapi kalau aku denger-denger sih agak masih nuansa galaunya tuh ada banget gitu teman Pro 2. Jadi cocok banget ya untuk kamu yang butuh asupan lagu-lagu galau baru untuk playlist kamu. Jangan lupa tuh langsung kamu mark the date untuk tanggal rilisan album barunya Bernadia ini teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 ya, Bernadia tuh cerita ya, pada saat dia proses mengerjakan album keduanya ini, dia tuh sempat terhambat karena mengalami writer block teman Pro 2, dimana itu tuh disebabkan sama kesuksesan album debutnya. Sialnya hidup harus tetap berjalan, yang justru ngebuat Bernadia tuh dihantui rasa kayak gak mampu untuk menciptakan karya yang lebih baik, hingga dia tuh kehilangan kepercayaan diri sebagai penulis lagu gitu teman Pro 2. Jadi di titik balik akhirnya tuh terjadi saat Bernadia ini menjalani sesi co-writing bersama Baskara Putra, di mana Baskara tuh mengatakan dibanding Bernadia nulis tentang pengalaman tertentu, Baskara tuh justru ngajak Bernadia untuk mengeksplorasi kebutuhan kreatif yang sedang dia dialami Bernadia. Jadi Bernadia juga mengaku saat itu dia berada di fase hidup yang relatif lagi tenang-tenangnya tanpa masalah besar, namun justru kondisi tersebut tuh memunculkan kegelisahan yang sulit dia jelaskan gitu teman Pro 2. Relate ya teman Pro 2, apalagi kalau kamu tuh emang kayak Bernadia bilang ya, kemarin kan dia sempat sukses banget di album pertamanya, yang ngebuat Bernadia tuh ngerasa kayaknya tuh aku gak akan mampu deh ngebuat album baru lagi yang sebagus album pertama aku, yang itu mungkin ngebuat Bernadia tuh jadi gak percaya diri juga sama kemampuan dia ya teman Pro 2. Emang hal-hal yang kayak gini nih wajar banget terjadi, apalagi di kalangan para musisi atau penulis atau juga artis gitu teman Pro 2. Kadang-kadang ada pressure-pressure tertentu yang kita berikan ke diri kita sendiri gitu. Tapi untuk kamu semua yang mungkin juga kerjanya di industri kreatif ya teman Pro 2, gak apa-apa sih, wajar-wajar aja yang namanya writer block atau mental block gara-gara bingung atau burnout, it's a normal thing to happen ya. Jadi kalau kamu juga emang lagi di kondisi yang sama kayak Bernadia waktu nulis album keduanya ini, make sure kamu cari stimulus, hal-hal yang bisa ngebuat kamu find the spark lagi untuk ngerjain tugas-tugas kamu teman Pro 2. Jadi make sure kamu kosongkan pikiran kamu, mungkin kamu jalani aktivitas-aktivitas yang buat kamu happy lagi. Itu setelah kamu happy lagi, setelah kamu healing, kamu bisa kembali lagi ngerjain hal-hal yang emang harus kamu kerjain.

Teman Pro 2 memasuki jam 12 lewat 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama beduk dan azan zuhur di wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanilladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pro 2, dengan terdengarnya beduk dan azan zuhur, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, kita apa dari V, teman Pro 2 yang mungkin yang lagi dengerin lagunya, lagi relate banget sama liriknya ya. Kayak punya hubungan, tapi kita nih apa sebenarnya? Gak ada statusnya tuh. Status palsu kali ya, teman Pro 2. Gak apa-apa. Kalau kamu sama-sama enjoy the relationship, it's okay, teman Pro 2. Kan memang kita kan di generasi yang sekarang gak ada yang namanya punya relationship pasti gitu ya. Ekonomi aja gak pasti, aduh. Maaf. Tapi ya teman Pro 2, tenang aja. Walaupun kita di tengah-tengah keadaan yang kadang-kadang gak pasti gini, teman Pro 2 ya. Tapi ini pastinya UMKM tuh terus ada hadir untuk kita semua, teman Pro 2, sebagai salah satu wadah ya untuk kita juga terus berkreasi. Dimana nih salah satu komisi 7 DPR ketua komisinya tuh ya namanya Cusnonia nih terus mendorong ya yang namanya Badan Standar Nasional atau BSN untuk memperkuat perannya dalam meningkatkan kualitas dan daya saing pelaku UMKM di Indonesia, teman Pro 2 ya. Jadi emang dia mengatakan bahwa kalau BSN itu tidak cuma fokus pada administrasi aja, tapi harus berdampak langsung pada industri dan pelaku UMKM. Karena menurut dia, keberhasilan dari BSN ini bukan cuma soal banyaknya SNI yang diterbitkan, tapi juga manfaat nyata dari bagi daya saing nasional gitu, teman Pro 2. Dan si Cusnonia juga mengatakan bahwa dia mendorong BSN ini untuk membuka roadmap agar anggaran itu lebih banyak menyentuh kebutuhan industri dan UMKM. Dan dia juga berharap nih kalau dukungan BSN ini bisa membantu UMKM naik kelas, memperkuat pasar hingga menembus pasar ekspor nasional. Keren banget ya, teman Pro 2. So untuk kamu para pelaku UMKM yang mungkin kepo nih sama artikel selengkapnya tentang BSN ini, kamu bisa banget langsung aja mampir ke laman resmi rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Summer Breeze dari Koldiak, teman Pro 2 yang emang cocok banget didengerin panas-panas kayak gini ya. Di luar pasti kamu lagi kayak panasnya. Tapi emang panas-panas kayak gini teman Pro 2 paling enak tuh minum yang dingin-dingin. Nah, aku ada rekomendasi banget untuk kamu teman Pro 2, minuman yang bisa kamu minum di kondisi cuaca yang lagi panas-panasnya ini, yaitu cendol teman Pro 2. Jadi cendol ini nih memang bukan cendol biasa, asik. Cendol apa jadi ya? Ya, karena cendol ini emang menjadi cendol yang mengikuti tren masa kini gitu teman Pro 2 ya. Dimana emang walaupun si cendol ini namanya cendol Ubos teman Pro 2 ya, dia terus semangat untuk menjaga warisan kuliner Nusantara dan terus berinovasi agar dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda yang mencintai sekaligus mengembangkan produk lokal. Dimana dia tuh emang udah buka usahanya dengan cukup lama ya teman Pro 2, dan dia memilih es cendol ini karena emang dia merasa es cendol itu punya bekal kayak gitu dia teman Pro 2 ya. Berbekalkan pengalaman dia bekerja di tempat produksi cendol, akhirnya dia tuh memantau kalau di Palembang itu memang masih punya yang namanya pasaran es cendol yang terbuka kayak gitu. Dan dia bilang juga kelebihan dari es cendol Ubos itu adalah pada konsistensi rasa dan kualitas bahan baku dia, di mana bahan utama kayak gula dan sagu tuh masih didatangkan langsung dari Jawa untuk menjaga keaslian cita rasanya. Dan cendol yang diproduksi juga menggunakan sagu aren, bukan tepung biasa. Hal ini juga memberikan tekstur dan kualitas rasa yang berbeda dibandingkan produk-produk lainnya tuh teman Pro 2. Jadi emang unik ya teman Pro 2. So untuk kamu yang juga mungkin pengen tahu ya cerita perjalanan usahanya dari pemilik cendol Ubos ini, kamu bisa banget langsung tonton obrolan selengkapnya di YouTube RRI Palembang teman Pro 2. Dan untuk kamu juga teman Pro 2 yang punya usaha UMKM dan pengen banget nih dipromosiin usahanya, kamu bisa banget langsung promosiin usaha kamu di RRI Pro 2 Palembang dengan cara mudah banget. Langsung WhatsApp aja kita di 0816 110 916, nanti kita bakalan kasih slot untuk kamu ngobrol bareng di obrolan UMKM di Palembang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

You're still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Naura di santai siang hari ini. Dan seperti biasa, kalau udah masuk jam 1, artinya Naura bakalan bagiin untuk kamu informasi seputar dunia olahraga. Dan pastinya nih, kalau dunia olahraga yang lagi seru, apa teman Pro 2? Benar banget, yang di ujung sana bilang Piala Dunia 2026. Betul banget, lagi seru-serunya banget teman Pro 2. Jadi aku bakalan kasih tahu kamu informasi seputar Piala Dunia 2026. Dan untuk kamu juga yang pengen dengerin lagu favorit kamu sambil nungguin informasi olahraga apa yang bakalan aku kasih, boleh banget langsung request aja di 0816 110 916.

Piala Dunia, ajang sepak bola terbesar yang pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di bawah naungan FIFA. Saat itu, tuan rumahnya hanya satu negara, yaitu Uruguay. Hingga pada tahun 2002, Piala Dunia berlangsung di dua negara, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Untuk menentukan tuan rumah, FIFA punya proses resmi. Negara atau gabungan negara yang ingin jadi tuan rumah harus mengajukan proposal lengkap dan dipilih lewat pemungutan suara anggota FIFA. Dari proses inilah, akhirnya ditentukan siapa yang paling siap jadi tuan rumah, termasuk untuk Piala Dunia 2026 dengan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumah. Tahun ini jadi sejarah baru. Piala Dunia kali ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus. Tiga tuan rumah, puluhan stadion, dan jumlah peserta meningkat menjadi 48 tim, menjadikannya Piala Dunia paling besar sepanjang masa. Momen ini menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang, menyatukan dunia, dan menulis babak baru dalam sejarah olahraga.

You still listen to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayak yang aku janjiin tadi, kita bakal ngebahas seputar Piala Dunia 2026. Dan salah satu yang heboh di Piala Dunia 2026 tuh bukan cuman para pemainnya, bukan cuman momen-momen serunya aja teman Pro 2, tapi juga aturan-aturan yang ada di Piala Dunia 2026. Dimana tahun ini FIFA kembali menerapkan aturan hydration break di 2026 ini teman Pro 2, yang emang ini sebagai bentuk upaya untuk membantu para pemain menghadapi cuaca panas di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Jadi jeda minum ini biasanya dilakukan pada menit ke-22 setiap babak selama 3 menit, dimana aturan ini memang sedikit menuai sorotan ya, karena dianggap bisa mengganggu ritme pertandingan teman Pro 2. Contohnya nih, saat terjadi saat Curaçao National Football Team melawan Jerman, dimana ketika momentum Curaçao hilang setelah jeda, pada akhirnya itu menyebabkan Curaçao kalah telak 1-7 dengan Jerman teman Pro 2. Dan selain itu, Alan Shearer juga menilai hydration break ini bisa yang namanya membunuh momentum tim yang sedang dalam tren positif. Di mana nih, data awal turnamen itu menunjukkan 8 dari 16 laga menghasilkan gol dalam 10 menit setelah jeda. Di mana ini menandakan momen ini tuh sering dimanfaatkan pelatih untuk memberikan instruksi tambahan. Nah, jadi gara-gara hydration break tadi itu mungkin momen-momen kayak apa namanya, ngobrol sama pelatih, terus tuh juga momen-momen lagi positif-positifnya itu tuh ngebuat apa ya, day down kayak gitu momennya teman Pro 2, yang menyebabkan mungkin tim tuh jadi kayak apa ya, gak fokus lagi karena udah keluar dari lapangan gitu loh teman Pro 2. Tapi kalau menurut kamu sendiri gimana teman Pro 2, apakah aturan hydration break ini beneran mengganggu atau menurut kamu malahan membawa positif nih untuk para pemain sepak bola yang lagi tanding di lapangan?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, GOAT dari Rai Putra featuring Farel Hilal ya teman Pro 2. Kalau ini GOAT-nya, mereka berdua tuh menggambarkan bagaimana seseorang tuh GOAT banget, greatest of all time, karena bisa mengambil hatinya tuh sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Asik. Tapi kalau satu ini di sepak bola, ini GOAT-nya GOAT asli teman Pro 2 ya, alias greatest of all time, yang itu adalah sang pemain asal Argentina, Lionel Messi teman Pro 2. Dimana dia ini juga mendapatkan pujian tertinggi dari legenda Brazil Ronaldo Nazario teman Pro 2 setelah tampil gemilang di 2026 FIFA World Cup kemarin. Dan Ronaldo tuh memang mengaku dia tuh tidak kecewa rekor golnya di Piala Dunia tuh terlewat oleh Messi. Justru dia tuh memberikan pujian tinggi banget kepada Messi. Dan memang Messi tuh baru aja mencetak hat-trick saat membawa Argentina National Football Team menang 3-0 atas Algeria National Football Team pada laga pembuka. Dan di sini nih Messi itu akhirnya mendapatkan top scores 16 gol sepanjang sejarah Piala Dunia, itu sebagai gol paling banyak teman Pro 2. Keren banget ya. Pantesan kemarin tuh story aku tuh kayak Messi, Messi, Messi semua. Ternyata emang Messi baru aja mencetak sejarah baru. Dan di sini Messi juga berhasil ya mencetak sejarah baru dengan 16 gol tadi kayak aku bilang teman Pro 2, di mana dia berhasil melampaui catatan si Ronaldo Nazario juga yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di Piala Dunia. So, untuk kamu teman Pro 2 yang suka banget sama Messi ya, menurut kamu gimana nih momen spektakuler Messi satu ini? Apakah kamu kemarin tuh sampai teriak-teriak gitu kan? Atau kamu malahan tim Ronaldo? Ini dia nih perdebatan yang gak ada habisnya teman Pro 2. Kalau gitu boleh deh didebatin aja di WhatsApp kita di 0816 110 916.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

95.7 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. I knew it, I knew you, dari Taylor Swift, teman Pro 2, yang emang jadi requestan dari Noval di Jakabaring yang bilang baru aja nonton Toy Story 5, teman Pro 2. Jadi pengen dengerin lagu satu ini. Emang sih lagu ini nih jadi soundtrack resmi untuk film Toy Story 5 ya, teman Pro 2, yang emang baru aja rilis di hari kemarin tuh, teman Pro 2. Jadi tuh emang lagi panas-panasnya nih masih ya. Fresh from the oven ya, teman Pro 2. Jadi emang masih seru-serunya banget untuk ditonton di bioskop. Dan kayaknya sih kalau aku baca-baca di sosial media sih, respon dari film Toy Story 5 ini juga responnya positif banget, teman Pro 2. Banyak banget yang ngerasa nostalgia dia pas nonton film ini, terus tuh ngerasa kayak mirip-mirip sama film Toy Story yang sebelum-sebelumnya. Jadi emang perasaannya tuh kayak apa ya, tidak milking franchise satu ini gitu, teman Pro 2. Karena ketakutan para fans tuh kemarin tuh gara-gara pas Toy Story 5 pertama kali diumumin, itu adalah takutnya nih cuman sekedar dibuat aja gitu supaya franchise-nya tuh tetap jalan. Tapi ternyata nih Toy Story 5 tetap menghadirkan cerita yang relevan banget sama kehidupan kita sekarang, teman Pro 2. Karena konsep yang dibawa sama Toy Story 5 itu emang menceritakan tentang bagaimana mainan itu tuh kalah sama teknologi, teman Pro 2. Karena anak-anak tuh sekarang tuh gak ada yang hobi main-mainan lagi, tapi hobinya mainnya tuh main iPad, main komputer, main HP, nonton YouTube gitu, teman Pro 2 ya. Jadi emang relatable banget gitu kan. Jadi mainan-mainan ini takut mereka bakalan digantikan sama yang namanya teknologi gitu. Jadi emang kayak aku bilang tadi, cerita yang relate ini tuh ngebuat mendapatkan respon positif juga dari fans-fansnya gitu. Bahkan di Rotten Tomatoes aja nih, Toy Story 5 itu tuh mendapatkan skor debut sebesar 94%, teman Pro 2, which is itu besar banget loh untuk film animasi ya. Apalagi kan film animasi Toy Story ini yang waktu yang keempat tuh sempat dapat respon yang cukup negatif gitu ya. Banyak orang ngerasa kayaknya gak perlu deh dibuat yang keempat deh. Tapi ternyata yang kelima ini bagus banget, teman Pro 2. Untuk kamu sendiri yang udah nonton Toy Story 5, gimana menurut kamu? Apakah kamu setuju kalau film ini emang oke, bagus gitu, teman Pro 2? Apa kamu ngerasa kayak Toy Story 4 kemarin, kayaknya film Toy Story 5 gak perlu deh dibuat? Gimana menurut kamu, teman Pro 2? Boleh dibagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816-110916, atau juga kamu bisa langsung tinggalin pesan kamu lewat aplikasi RR Digital, yang aplikasinya tentu aja bisa kamu download di Play Store dan juga App Store.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Sunflower dari Post Malone featuring Swally, teman Pro 2, yang emang jadi soundtrack untuk film Spider-Man Into the Spider-Verse ya, teman Pro 2. Yang katanya nih film ketiganya tuh bakalan rilis di tahun 2007. Semoga beneran ya. Ini udah ditunggu-tunggu banget sama para fansnya Spider-Man Into Spider-Verse. Ini udah lama banget gak rilis-rilis nih filmnya. Tapi teman Pro 2 yang ngomongin tentang Spider-Man, ternyata Spider-Man era kita Tom Holland ya baru aja ngasih tahu kalau menurut dia tuh ada salah satu aktor yang juga cocok banget meranin Spider-Man, teman Pro 2. Karena menurut dia nih aktor satu ini nih potensial banget karena dia tuh juga udah memenangkan Emmy Award gitu bahkan di usia muda ya, teman Pro 2, berkat acting dia di salah satu film Netflix yaitu Adolescent, teman Pro 2. Kalau kamu yang udah ngikutin Adolescent, yang ngikutin Emmy, Grammy, teman Pro 2, pasti kamu tahu sama aktor satu ini. Udah ada yang bisa tebak belum nih? Bener banget teman Pro 2 ya, Owen Cooper, teman Pro 2 ya. Jadi Owen Cooper ini nih emang jadi salah satu nama yang dikatakan sama Tom Holland kalau dia tuh punya kemampuan yang sangat-sangat luar biasa banget, dan menurut dia tuh sangat cocok untuk memerankan karakter Spider-Man kalau misalnya dia pensiun katanya. Jadi nih teman Pro 2, aku lihat komen-komen di sosial media juga banyak banget yang setuju gitu sama kata-kata si Tom Holland, karena menurut mereka juga memang Owen Cooper ini punya kemampuan acting yang sangat-sangat luar biasa gitu. Bahkan di film Adolescent aja, di umur dia yang sangat muda, dia tuh berhasil memenangkan Best Actor di film pendek ya, teman Pro 2. Berarti tuh keren banget itu, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang suka Spider-Man juga, teman Pro 2, gimana menurut kamu? Apakah kamu setuju juga gitu ya, teman Pro 2, kalau si Owen Cooper ini cocok meranin Spider-Man? Atau malahan kamu udah ngelihat Owen Cooper tuh sebagai karakter di Adolescent sampai-sampai kamu tuh nggak bisa ngelihat Owen Cooper main film lain gitu. Apalagi film Spider-Man ya, yang notabene-nya tuh penuh dengan keceriaan gitu kan. Kalau di Adolescent kan dia tuh benar-benar yang gloomy banget gitu kan. Jadi agak nggak cocok gitu mungkin. Tapi we never know ya, karena kita belum lihat project Owen Cooper lainnya gitu, teman Pro 2. Tapi semoga kedepannya makin banyak projectnya Owen Cooper, jadi kita bisa lihat tuh menilai actingnya apakah dia cocok main Spider-Man apa enggak. So untuk kamu yang suka Spider-Man juga, jangan sampai ketinggalan teman Pro 2, karena Spider-Man Brand New Days juga rencananya tuh bakal rilis di bioskop kesayangan kamu di tanggal 31 Juli 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

You're still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Di tahun 2026 ini nih banyak banget ya pengumuman-pengumuman film-film yang seru-seru banget, teman Pro 2, terutama film-film dari animasi yang emang makin dikenal luas sama orang-orang, teman Pro 2. Kayaknya orang-orang juga sekarang udah paham ya kalau animasi itu bukan cuma film untuk anak-anak aja, tapi juga untuk orang dewasa juga oke-oke aja nonton film animasi. Karena mostly juga film animasi tuh banyak banget yang ngebawa pesan-pesan moral yang gak cuma relatable untuk anak-anak, tapi juga untuk orang dewasa. Salah satunya nih film animasi original dari Disney, teman Pro 2, yang judulnya Hex, yang rencananya nih bakalan rilis di tahun 2027 nanti, teman Pro 2. Sorry, 2026 ternyata, teman Pro 2 ya. Di tanggal 25 November 2026 filmnya bakalan rilis, di mana film ini memang bakalan menceritakan tentang seorang anak bernama Billy Do yang tanpa sengaja menemukan kekuatan sihir dan terseret ke dunia misterius yang dikenal dengan Hex. Dan di dunia misterius ini akhirnya si Billy ini menemukan jati diri dia, karena selama ini Billy tuh selalu ngerasa dirinya tuh berbeda dari orang lain gitu, teman Pro 2 ya. Dengan dia punya kekuatan magis ini, akhirnya dia bisa menemukan jati diri dia sebenarnya tuh apa gitu, dan dia ngerasa di bumi ini dia tuh punya misi yang lebih besar lagi dibandingkan yang dia tahu gitu, teman Pro 2. Jadi emang kayak aku bilang tadi, tema kayak gini nih emang relatable banget, gak cuman ke anak-anak aja, tapi ke orang dewasa kayak kita juga, teman Pro 2, yang mungkin sekarang lagi di fase-fase yang bingung gitu kan. Aduh, gimana ya sekarang, terus tuh bingung jati diri kita tuh sebenarnya siapa, kenapa kita lahir di muka bumi ini gitu, teman Pro 2 ya. Jadi mungkin kamu yang lagi punya kebingungan-kebingungan itu, teman Pro 2, mungkin bisa nih nonton film animasi satu ini, siapa tahu kamu bisa menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kamu, ya kan. So, teman Pro 2, film ini juga rencananya bakalan dibintangin sama Hailee Steinfeld dan juga Rashia Jones, teman Pro 2, yang pastinya nih film animasi original Disney ini bakalan tayang kayak aku bilang di bioskop di tanggal 25 November 2026. So untuk kamu yang suka banget sama film-film fantasi, terus tuh juga ada nuansa-nuansa refleksi dirinya, cocok banget nonton film satu ini. Dan untuk kamu yang kepo tentang teaser perdananya rilis itu gimana ceritanya, teman Pro 2, boleh banget kamu langsung baca aja artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Kuberi 30 menit.
0: Wah.

0: kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin Akmu dengan Last Goodbye, teman Pro 2. Yang lagu ini memang jadi last goodbye aku juga di santai siang hari ini, karena aku harus pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Tapi tenang aja, karena selanjutnya kamu bakalan ditemenin sama Selvian di Sore Ceria. So, teman Pro 2, terima kasih banget yang udah nemenin aku sampai mendekati jam 3 sore ini, ya teman Pro 2, dari jam 10 tadi. And lastly, dari Jan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye, bahagia selalu teman Pro 2.

0: Selamat hari teman Pro 2. Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2 Palembang bersama Selvian. Pemerintah akan menerapkan bahan bakar biodiesel B50 secara nasional mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini bertujuan memperkuat ketahanan energi dan mengurangi impor solar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjelaskan B50 terdiri dari 50% biodiesel berbasis minyak sawit dan 50% solar. Program ini melanjutkan kebijakan B35 dan B40 dengan peningkatan kandungan biodiesel. B50 akan digunakan di berbagai sektor seperti transportasi, pertanian, dan industri. Pemerintah berharap kebijakan ini meningkatkan pemanfaatan energi domestik dan mendukung ekonomi nasional. Teman Pro 2 Komisi 13 DPR mendukung pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada calon pemain timnas Luke Fikri dan juga Mitchell Baker. Keputusan ini dibahas dalam rapat bersama pemerintah dan PSSI di gedung DPR. Erick Thohir menyebut naturalisasi sebagai strategi memperkuat prestasi olahraga nasional. Ia menegaskan dukungan lintas lembaga penting untuk mencapai target SEA Games hingga Olimpiade. Menurut Erick, banyak negara juga melakukan naturalisasi untuk meningkatkan kualitas tim. Ia menilai langkah ini membuka peluang prestasi lebih besar bagi Indonesia di level internasional. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Kementerian Sosial akan menggelar open house sekolah rakyat pada Juli hingga Agustus 2026 di berbagai daerah. Program ini memungkinkan masyarakat melihat langsung proses pembelajaran bagi anak dari keluarga miskin. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat dukungan publik terhadap program sekolah rakyat. Hasil evaluasi menunjukkan siswa mengalami peningkatan akademik dan juga karakter. Program sekolah rakyat juga mencatat perubahan positif pada kesehatan dan kepercayaan diri siswa. Pemerintah menargetkan lebih dari 32.000 siswa terlibat pada tahun ajaran 2026-2027. Yang teman Pro 2, sekian update informasi dalam Info Pro 2 Palembang bersama Selvian. Selamat sore.
1: Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.

kami di Pro 2 FM Palembang, bengkuan terbaik kamu. Hai teman Pro 2 dari kawasan jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM. Ditemenin sama Selfie sore hari ini dari jam 3 sore pukul 15 sampai pukul 20 untuk hari ke-18 di bulan Juni. Panas banget ya hari ini Palembang, yang mungkin gak biasa keluar di siang hari ketika cuaca terik panas terus keluarnya di siang hari, bakal kerasa banget. Panas untuk hari ini teman Pro 2. Tapi mungkin ada juga yang sempat ngerasa cukup sejuk karena berawan teman Pro 2. Ya, ada yang panas, ada yang gak panas.

aplikasi RRI Digital, kamu juga bisa langsung aja drop komen kamu di kolom live chat. I'm getting out of here.

Ngompri di UFM Palembang Perunggu, aku ada untukmu. Dan ini juga tim dari PPBD, selalu ada untuk teman Pro 2. Seneng ya, kayak selalu ada yang selalu ada seseorang wes yang selalu ada untuk kita. Apalagi ini udah masuk musim kemarau kan, teman Pro 2. Puncaknya nanti di akhir Juni ini, teman Pro 2. Yang mana kalau kita tahu Sumatera Selatan kalau udah musim kemarau kita selalu waspada akan karhutlah. Karena dampaknya apa? Kabut asap dong. Ingat beberapa tahun yang lalu sampai sekolah itu pada diliburkan kan? Kita juga banyak mungkin di antara teman Pro 2 yang sampai terkena infeksi saluran pernapasan akut. Nah, jadi emang gak main-main sih sebenarnya. Oleh karena itu BPBD terus memantau untuk jumlah titik panas yang terdeteksi di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi jumlah hotspot di Sumatera Selatan ini sudah mencapai 1.500 titik. Tertingginya itu berada di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ya. Bahkan menurut Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan, Bapak Sudirman, Kabupaten Morenim itu jadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi loh. Kurang lebih ada sekitar 302 titik dan ini tersebar mulai dari Februari hingga pertengahan Juni ini dengan peningkatan yang signifikan pada Mei dan Juni. Kita tahu dong, Mei sama Juni tuh, wah, hujan tuh bisa dihitung ya. Kayak beberapa hari kemarin tuh sempat hujan, tapi kayak cuma cuma beberapa menit doang gitu, gak sampai 5-10 menit udah habis itu panas lagi kan cuacanya. Untuk itulah teman Pro 2 dari wilayah-wilayah yang banyak terdapat hotspot ini tentunya akan terus dipantau juga ya oleh pihak BPBD di mana bersama dengan TNI, Polri, Manggala Agni, Dinas Kehutanan, serta pemerintah kabupaten dan kota terus melakukan patroli darat dan udara, terus juga melakukan pemantauan hotspot, sosialisasi juga kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran lahan. Selain itu, personil juga dan peralatan pemadaman ini disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya karhutla selama musim kemarau. Tapi kalau ngomongin tadi pagi, kamu berasa nggak pas bangun pagi ngelihat lingkungan atau udara sekitar kamu tuh berkabut? Kalau itu mah biasa ya, bukan kabut asap. Karena kelembaban udara, suhu udara mempengaruhi Palembang kalau pagi emang sering banget berkabut. Tapi semoga kita bisa melalui musim kemarau ini dengan aman, nggak ada lagi yang namanya kabut asap.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesen kopi, udah disuruh balik.
1: Nah, apa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu enggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja enggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore harinya kamu di Pro 2 FM Palembang. Mau ngingetin nih teman Pro 2. Kapan terakhir kali kamu beberes kamar? Oh, tri pagi. Salut deh. Oke, beberes kalau dalam versi kamu itu ngebersihin tempat tidur ya. Spray dibersihin, dikebut-kebut, bantalnya dirapiin, selimutnya dilipet, terus disapu. Kayaknya masih ada yang kurang deh. Coba lihat lagi di kamar kamu, banyak baju yang bergelantungan gak teman Pro 2? Atau di rumah kamu ya, atau kalau misalnya di kamar kamu, kamu punya dispenser, itu tempat penampungan airnya sering kamu buang gak? Sering kamu bersihin gak? Atau kalau di rumah kamu sendiri, masih banyak penampungan air gak teman Pro 2? Soalnya mau ngingetin aja teman Pro 2, ini di musim kemarau ya, musim pancaroba, kita kan peralihan nih dari musim hujan ke musim kemarau. Ternyata angka demam berdarah di kota Palembang mengalami peningkatan ya teman Pro 2. Jadi kasus yang ditangani oleh bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Kota Palembang, kasusnya itu terbanyak ada di Kecamatan Seberang Ulu 1, kemudian di Seberang Ulu 1 Seberang Ulu 2 sebanyak 66 kasus, Seberang Ulu 1 sebanyak 53 kasus, dan di Ilir Barat 2 13 kasus. Sisanya tersebar di berbagai wilayah kecamatan di Kota Palembang. Jadi karena ini kita masuk ke musim pancaroba ya, musim kemarau. Mungkin kita taunya kalau demam berdarah paling banyak di saat musim hujan, karena kan curah hujan cukup tinggi tuh, bertelur. Nah sebenarnya di musim kemarau juga, karena apa? Biasanya kalau musim kemarau kita kan bakalan nampung air tuh, karena takut nih musim kemarau, takutnya nanti air PDAM misalnya sering mati karena debit air menyusut kan, kurangnya curah hujan. Nah, kamu nampung tuh air bergentong-gentong, bahkan bergalon-galon, yang kemudian itu jadi sasaran banget buat tempat nyamuk bermukim di situ. Apalagi kalau nggak ditutup rapat ya teman Pro 2. Jadi sebaiknya emang sering banget dicek. Kalau musim kemarau ini kamu termasuk yang sering banget nampung air, dicek dulu deh kira-kira ada jentik-jentik nyamuk apa enggak. Harus sering banget dibersihin. Dan bukan cuma tempat penampungan air, kamar kamu itu ternyata juga bisa jadi sarang nyamuk kalau kamu nggak pernah bersihin. Apalagi baju-baju yang selalu menggantung entah di belakang pintu kamar kamu atau di biasanya kalau ada di gantungan-gantungan yang cakep banget tuh ya, yang instagramable banget itu, coba deh kalau sesekali dirapiin teman Pro 2 ketika kamu punya waktu luang, apalagi udah jelang weekend nanti, biar kamar kamu bukan cuma kelihatan rapi dan bersih aja sih, tapi bisa bebas dari nyamuk demam berdarah.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Pro 2 RRI Palembang.

0: Tungguin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

ada yang udah mulai ramai, tapi ada juga yang kayak udah ntar deh tunggu dulu. Dan ternyata pas kamu bilang tunggu dulu, banyak yang punya pikiran sama kayak kamu. Akhirnya padat merayap lah di beberapa titik jalanan di Kota Palembang. Ya wajar sih kalau misalnya kita ngomong di persimpangan jalan Tumen Pro 2. Tapi yang paling bikin kesel ya, kalau pas mungkin kamu udah lagi bad mood banget, kamu lagi capek, terus ke-distract sama suara klakson. Ya gak sih? Perasaan lampu hijau belum ada sedetik, baru sepersekian detik aja gitu, langsung udah gak klakson aja tuh kendaraan di belakang. Biasanya kamu tipe yang kayak gimana Tumen Pro 2? Aku pernah banget pas lagi di lampu merah ya, baru nyala tuh lampu hijau, terus ada yang ngeklakson dari belakang. Jadi aku ngeliat kendaraan yang di depan aku tuh langsung kayak dengan begitu respon cepatnya, dia langsung noleh ke belakang dengan wajah yang sangat garang ya. Mungkin dia juga mau mikirin apa yang aku pikirin gitu loh. Ya masa baru sekian detik nyala kita langsung ngeng gitu ya Tumen Pro 2. Ntar dulu, sabar, sabar, ntar juga itu pasti bakalan jalan gitu. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia, kayak di Palembang, mungkin kita gak bakalan terlalu sering mendengarkan suara klakson. Beda cerita kalau kamu lagi stres banget, terus kamu ini ibaratnya lagi ada di India lah ya. Kamu pernah lihat gak konten kreator? Mereka tuh bikin konten suasana di India, khususnya di perkotaannya. Yang paling ribut di sini bukan suara si konten kreatornya, tapi suara klakson yang hampir selalu bersaut-sautan tanpa jeda sedikit pun Tumen Pro 2. Jadi di sana katanya sih ya, klakson itu sebagai penanda posisi sih sebenarnya, kayak orang tuh mau ngasih tahu, eh di sini ada aku loh, eh aku ada di sini loh. Karena kondisi jalanan di India tuh sempit dan padat, jadi kayak spion kiri kanan itu nggak bakalan kepake, nggak bakal kayak efektif gitu buat mantau, apalagi kalau ada titik butanya ya, ada blind spotnya Tumen Pro 2. Nah, karena keterbatasan visual ini, masyarakat di India kalau pas lagi di jalan, dipakai kendaraan, mereka otomatis bakal ngandelin indera pendengaran. Bahkan pejalan kaki di sana sendiri ngerasa nggak aman kalau jalanannya sepi gitu, karena suara klakson itu ternyata adalah satu-satunya tanda kalau di dekat mereka tuh ada kendaraan Tumen Pro 2. Beda ya kalau di Indonesia klakson itu katanya ayo dong buruan cepetan, atau enggak hei awas minggir. Nah loh, jadi ada tandanya juga loh. Ternyata bunyi klakson di sana tuh ada ketukannya Tumen Pro 2. Sebersih apapun jalanannya, sebenarnya mereka tuh juga ngerasa bahwa bukan karena udah terbiasa ya, mereka menganggap suara klakson di sana itu adalah informasi navigasi. Bukan berarti kamu dimarahin, bukan kamu disuruh cepat, bukan berarti kamu tuh kayak yang hey loh kayak gitu. Enggak sih Tumen Pro 2. Ternyata beda ya fungsi atau makna klakson di Indonesia sama yang ada di sana.

Produa yang paling teman terbaik kamu, teman Produa. Masih menarik banget sih sebenarnya kalau ngomongin perihal klakson di India. Beneran kalau misalnya kamu tuh ngelihat semua konten ya di jalanan India, walaupun mungkin sebenarnya dia tuh nggak nge-shoot trafficnya ya, dia, tapi dia posisinya tuh lagi di pinggir jalan atau nggak jauh lah ya dari jalanan, entah dia lagi wisata kuliner di street foodnya India. Nah, kamu tetap bakalan denger dan itu cukup nyaring suara klakson yang bersaut-sautan tanpa jeda sama sekali di India, teman Produa. Dan impossible nggak sih kalau klakson itu di ini terus tuh terus nggak rusak gitu. Kita aja kadang mungkin kalau pas lagi sering membunyikan klakson kan pasti gitu, gue ya, udah ntar rusak loh, ntar ini soak loh, ntar nggak bunyi lagi loh. Nah, ternyata teman Produa, para produsen otomotif mereka juga sadar akan hal ini sih, kebiasaan dari masyarakat India yang kayaknya udah candu banget ya sama suara klakson, bunyi klakson, karena itu kan juga salah satu bentuk navigasi di sana gitu kan. Informasi navigasi ya, bukan berarti orang yang di sana suka marah-marah atau nggak sabaran, tapi itu untuk menunjukkan posisi mereka gitulah ya. Dan akhirnya kebiasaan ini bikin pabrikan mobil di sana tuh mengembangkan teknologi mereka. Jadi kalau ngomongin klakson standar Eropa atau Indonesia, udah pasti langsung bakalan jebol ya dalam hitungan minggu kalau dibawa ke India. Karena frekuensi klakson beberapa hari di sana itu setara sama pemakaian setahun penuh kalau di Jerman. Jadi biar nggak tekor garansi, pabrikan mobil raksasa kayak Audi di sana tuh terpaksa mereka bikin klakson khusus pasar India yang 5 kali lipat lebih badak ya. Jadi emang harus dibikin yang tahan banting deh. Mau diklaksonin sampai berapa kali pun dia tuh enggak bakalan cepet rusak gitu, teman Produa. Gitu. Ini kulturnya emang beda banget ya sama Indonesia. Karena kalau di Indonesia jalanan yang tenang itu kan tandanya tertib, tapi kalau di India jalanan yang tenang, jalanan yang berisik itu adalah cara mereka menjaga diri dari kekacauan. Malah pejalan kakinya tuh yang nanti malah kayak jadi overthinking ya kalau jalanannya tuh sepi, nggak ada bunyi klakson gitu, teman Produa. Karena suara klakson dari segala penjuru itu bukan tanda permusuhan, tapi bukti kalau semua orang di jalan tuh lagi sama-sama waspada untuk menghindari yang namanya benturan ya. Berarti satu modalnya kalau kamu berkendara di India, kamu harus punya pendengaran yang tajam. Jadi tajam untuk mengetahui suara klakson ini kira-kira dari arah belakang kamu, arah jam berapa. Belakang kamu arah jam 5, arah jam 4, arah jam 6, arah jam 7, arah jam 8, atau malah ada klakson kendaraan dari depan kamu, teman Produa. Karena fungsinya apa? Untuk menentukan posisi kamu, bukan untuk marah-marah ke pengendara lain.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

rasa ku apa kita bakal laku. Ku ingin pergi jauh, walau ku masih amatir. Resiko luntang lantung, tapi ini buat aku. Tanggung dengan kesadarannya, konsekuensi waktu. Konservatif, cama dan

Sorenya kamu diberi di WFM Palembang, teman terbaik kamu. Tanjung featuring Mother Moon, Salahkah teman berdua. Ini single dari album Levitasi milikin Tanjung. Kamu tahu enggak Tanjung? Ayo, siapa? Siapa? Jadi, lagu Salah ini cocok banget buat kamu yang masih mempertanyakan mimpi dan cita-cita yang masih kamu kejar hingga saat ini. Yang lagi mengejar traffic di jalan juga hati-hati ya. Kadang tuh kalau udah ngeliat dari kejauhan, aku juga kadang suka kayak gitu sih. Kadang ya, ada satu jalan di Palembang yang kalau aku laluin nih, ini kalau mau ke misalnya kita mau ke arah ini deh, arah dari Demang ke arah Simpang Polda ya. Nah itu kan agak sedikit membelok ya. Jadi kamu harus dengan sudut sekian derajat baru deh kamu bisa melihat lampu merah. Kadang aku tuh suka kayak yang surprise aja gitu. Ini lampu merah apa lampu hijau ya? Karena pun kalau lampu hijau itu gak kelihatan kan dari jauh. Dan ketika tahu itu lampu hijau, langsung kayak adrenalin meningkat. Dan yang ini, aduh buruan aku tidak mau ketemu lampu merah. Apalagi kalau cuaca lagi panas banget. Dan pakai motor ya tahun 2002. Jadi kayak yang aduh cepet. Nah terus tiba-tiba kalau udah lampu orange, nah coba deh sekarang kalau lampu orange, kamu bakalan tetap ngebut atau ya udahlah ya, tunggu lagi lampu hijau kemudian tahun 2002 atau mau ngejar? Soalnya dibilang kalau lampu kuning itu berarti tandanya ngebut. Hati-hati aja sih tahun 2002, soalnya banyak kayak pengendara juga nih kalau di Palembang, kayak di rambu seberang sana tuh masih lampu kuning. Nah, yang nextnya tuh lampu hijau, mereka tuh udah yang kencang-kencangnya udah sampai di tengah jalan gitu. Jadi ya mendingan perlambat laju kendaraan kamu dan berhenti ya ketika lampu kuning. Oren apa kuning sih? Oren ah. Jadi berhenti aja deh, nunggu lampu hijau berikutnya teman Pro 2 ya. Jadi mengejar lampu merah, lampu hijau, dan lampu kuning itu juga sesuatu yang aku paling suka sih kalau lagi di jalan. Aneh kan? Tapi paling gak enak kalau misalnya ini jalanannya lagi macet banget teman Pro 2 dan kamu buru-buru. Wah itu sih beda cerita lagi ya. Tapi semoga banyak di antara kamu yang sore hari ini udah mulai sedikit santai, karena juga besok udah hari Jumat. Siapa tahu besok ada yang udah pada libur, jadi gak terlalu kayak dikejar-kejarakan sesuatu ya ketika jam pulang sore hari ini. Apalagi kayak mengarah ke arah Jembatan Ampera dari Ilir, itu juga cukup padat banget teman Pro 2. Dan beberapa ruas jalan yang emang arahnya menuju ke persimpangan jalan, ada traffic light di sana, itu juga udah mulai padat banget sih. Have fun yang lagi di jalan juga ya, sambil dengerin Pro 2 FM Palembang. Kita jelang 6 menit menuju pukul 17.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 RRI Palembang.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

91.6 RRI Prodio FM Palembang, teman terbaik kamu. Pukul 17.13 menit teman Prodio yang lagi asik banget menikmati suasana Palembang sore hari. Ada orang yang suka banget menikmati suasana sore hari, tapi ada juga yang lebih suka sama suasana pagi hari. Tapi yang pastinya sih dua-duanya gak sekenyamanan ya, karena cahaya matahari itu disambut dan dilepaskan. Yes. Kamu menyambut cahaya matahari, ya berarti ketika sunrise dan kamu akan melepaskan matahari ketika sunset, teman pro dua. Dua-duanya punya vibes yang beda, tapi perasaan itu sebenarnya sama loh. Nyaman gak sih teman pro dua? Untuk makhluk pagi dan makhluk sore. Nah, begitu juga sama orang yang mungkin kalau olahraga, dia bakal milih nih, aku lebih suka kalau olahraga itu pagi, kalau aku lebih suka sore, soalnya kalau olahraganya sore, itu malam enak aja gitu istirahatnya, tidurnya. Tapi kalau ada lagi yang kenapa pagi, supaya aku lebih bugar aja gitu pas beraktivitas, ya jadi kayak semangat aja gitu dapetnya, ngantuknya juga hilang. Kamu makhluk yang mana teman bro dua? Apa? Tidak berolahraga? Kita tos dulu. Enggak, aku olahraga kok. Olahraga mulut ya, ngoceh, ngunyah. Eh, ngomongin olahraga, sebenarnya ketika aku baca artikel ini teman pro 2, aku juga jadi kepikiran ketika kita olahraga di salah satu spot menarik di Kota Palembang, yaitu di Kambang Iwa. Kamu pernah gak sih ngerasain ketika mungkin misalnya kamu lari nih ya, kamu lari di jogging tracknya Kambang Iwa, tapi kemudian kamu terhalang sama orang yang sedang jalan gitu ya. Apa hubungannya sama artikel ini? Jadi artikelnya Korea Selatan itu tuh lagi nyoba sesuatu yang menarik buat ngatasin kepadatan pejalan kaki di kota-kota besarnya kan, yaitu trotoar dengan kode warna. Jadi trotoar di sana tuh bakal dibikin ya kayak di sekitar stasiun sama di jalan-jalan sibuk yang akan dibagi jadi dua. Jadi ada jalur warna biru itu untuk yang jalannya cepat, kemudian jalur hijau untuk yang jalannya lebih santai. Jadi kayak santai sambil ngobrol, sambil mungkin ada yang main ponsel ya. Tujuannya sederhana sih, untuk mengurangi tabrakan kecil, berhenti mendadak, dan stres yang muncul ketika orang-orang dengan kecepatan berbeda dipaksa untuk berbagi ruang yang sama gitu. Contohnya ada orang yang terburu-buru banget nih, cuk-cuk-cuk-cuk, dia buru-buru kan, mau jalan sampai ke tempat tujuannya, tempat kerja mungkin, atau dia lagi ngejar kereta gitu. Tapi tiba-tiba dia harus berhenti untuk menyingkir ke sebelah kanan atau kiri karena di depannya dia tuh ada orang lagi jalan dengan santai. Nah, ini makanya lagi di dalam tahap uji coba, di mana pihak berwenang juga akan mengevaluasi perubahan pada kecepatan rata-rata pejalan kaki, kemudian frekuensi konflik, dan kenyamanan pengguna sebelum mempertimbangkan penerapan yang lebih luas. Dan kalau berhasil, inovasi yang sederhana ini juga akan berpotensi jadi bagian dari kebijakan kota pintar di Korea Selatan. Jadi ini fokusnya sama keamanan dan efisiensi ruang publik ya. Siapa tahu nih, bisa jadi inspirasi juga kan untuk kota-kota padat lain di seluruh dunia, termasuk juga untuk wilayah kayak jogging track di Kambang Iwa. Emang sih itu kan judulnya jogging track, tapi orang tuh kan bukan cuma lari, ada yang jalan kan teman bro dua. Dan ngaku deh, kamu entah kamu yang jalan atau kamu yang lari, pasti pernah kan hampir tabrakan ya, atau mungkin yang lagi lari dia harus tiba-tiba berubah kecepatan larinya, ada yang harus berhenti. Nah, sebaiknya sih emang dibikin jalur gitu loh. Jadi ini jalur untuk yang mau jalan kaki, ini jalur untuk yang mau lari gitu. Karena kalau misalnya di jogging track itu udah dipadatin nih, ya semuanya full berjajar 4 orang, 5 orang di jalan, mereka jalan tuh di jogging track, nanti yang lari mau lihat mana? Jangan sampai yang lari malah turun ke jalan. Berbahaya dong.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan. Produk.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

sore harinya kamu di Prodi UFM Palembang, teman terbaik kamu. Saatnya untuk jeda bergabung bersama dengan program yang satu RRI Palembang. Kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran sore hari ini teman Prodi. Akan ada lantunan surah Al-Furqan ayat 45 hingga 53 dengan Qariah Amelia SPDI. Dan tepat pada pukul 18.04 akan dikumandangkan berdudukan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Aduh.

صدق الله.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum...

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih
3: ya. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Anyone who get played, anyone who get their heart.

Dan sore harinya kamu di Pro 2 FM Palembang, teman Pro 2. Kita udah 34 menit di pukul 18. Udah mulai menggelap di luar sana. Dan mungkin ada yang udah mulai pada beringkes juga ya, teman Pro 2. Ngapain beringkes? Apalagi kalau kamu adalah seorang konten kreator yang punya usaha. Hah? Jadi kemarin banyak banget para konten kreator yang bikin kayak satu reaksi gitu ya, terkait dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI 2025. Nah, karena profesi konten kreator sekarang masuk dalam KBLI 2025 ini, teman Pro 2, yang artinya aktivitas seperti YouTuber, TikToker, selebgram, influencer, sampai podcaster itu udah punya klasifikasi usaha yang lebih jelas. Nah, dengan masuknya profesi ini ke KBLI, kreator yang memperoleh penghasilan dari konten, pada dasarnya mereka tuh perlu punya nomor induk berusaha atau NIB. Jadi NIB ini kayak identitas resmi gitu ya, teman Pro 2, sebagai pelaku usaha yang ditertibkan melalui sistem Single Submission atau OSS. Beh, kenapa saya jadi belibet begini? Nah, jadi bagi kreator konten, sebenarnya NIB ini ya itu punya fungsi sebagai bukti legalitas usaha. Dan ini juga akan mempermudah akses perizinan, juga meningkatkan kredibilitas ketika bekerja sama dengan brand atau perusahaan. Jadi bisa jadi nih ke depannya nanti kalau misalnya seorang content creator, dia tuh bakal ngelakuin ya kerjasama gitu ya dengan brand-brand tertentu. Iya kak, jadi kita mau menawarkan kerjasama gini gitu ya. Atau mungkin si content creator yang mau mengajukannya, dia harus punya NIB. Nah, apalagi kalau si content creator ini mempunyai penghasilan dari endorsement, iklan, sponsor, afiliasi, promosi merek, hingga bisnis yang berbasis konten digital. Jadi hukumnya wajib, teman Pro 2. Nah, beberapa kode KBLI yang bisa digunain itu ada 59112 untuk produksi video, ada 73100 untuk periklanan, 74909 untuk aktivitas personal lain seperti agensi influencer atau juga manajemen talenta. Nah, pemerintah juga nyiapin nih masa penyesuaian bagi pelaku usaha digital supaya bisa memenuhi kewajiban ini secara bertahap. Dan pelaku usaha nantinya kalau misalnya nggak punya NIB, akan ada potensi sanksi administratif mulai dari peringatan, penghentian sementara kegiatan usaha, denda, sampai dengan pencabutan izin usaha. Kayaknya bakal berpengaruh deh sama ininya juga kali ya, akunnya, teman Pro 2. Makanya ngomongin NIB itu bukan cuma soal legalitas, tapi juga bisa jadi pintu masuk bagi kreator buat akses pembiayaan, kemudian program pembinaan, kemitraan, dan peluang bisnis yang lebih luas. Jadi banyak banget teman Pro 2 yang mulai bereaksi terkait dengan konten kreator yang wajib punya nomor induk berusaha atau tidak mereka akan beresiko terkena sanksi. Kalau kamu sendiri juga adalah seorang konten kreator khususnya di Kota Palembang, kayaknya udah mulai mikir-mikir deh kira-kira, kapan ini ya saya akan mulai mengurus NIB?

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan, atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif, karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya, yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam teman Pro 2, saatnya update informasi dalam Info Pro 2 Palembang bersama Selvian. Grammy Awards menambahkan 5 kategori baru termasuk Best Asian Pop Music Performance dan juga Best Latin Song. Perubahan ini mulai berlaku pada penyelenggaraan tahun depan. Recording Academy menyebut langkah ini untuk membuat Grammy lebih inklusif, tujuannya memberi ruang lebih besar bagi musisi dari berbagai genre dan juga negara. Kategori baru tersebut mencakup K-pop, J-pop, dan C-pop, serta musik Latin berbahasa Spanyol, dan perubahan ini mencerminkan meningkatnya pengaruh musik non-Inggris di industri global. Promotor Email Indonesia dan Live Nation menambah jadwal konser BTS Arirang di Jakarta menjadi 3 hari. Konser digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 26, 27, dan 29 Desember 2026. Penambahan jadwal dilakukan karena tingginya permintaan dari penggemar. Penjualan tiket dibuka melalui Army Membership Pre-sale dan General Sale pada Juni 2026. Harga tiket berkisar dari Rp1,8 juta hingga Rp4,5 juta dengan berbagai kategori. Tour ini menjadi momen comeback BTS setelah merilis album Arirang pada Maret 2026. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Walter Parazaider, saksofonis dan salah satu pendiri band Chicago, meninggal dunia pada usia 81 tahun. Ia wafat setelah berjuang melawan Alzheimer selama 6 tahun. Kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh istrinya, Jacqueline, yang menyebut Parazaider meninggal pada 17 Juni 2026. Keluarganya menyampaikan kesedihan sekaligus rasa lega karena ia tidak lagi menderita. Parazaider dikenal sebagai sosok penting dalam sejarah musik dunia sejak mendirikan Chicago pada 1967. Ia turut menciptakan berbagai lagu hits dan membawa band tersebut masuk Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 2016. Dan teman Pro 2, sekian update informasi dalam Info Pro 2 Palembang bersama Selvian. Selamat malam.
1: Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Music Lounge. Surprise.
1: Wow. Selamat malam Indonesia.
0: Selamat malam Indonesia.
1: Wow. We back teman Pro 2 Indonesia. Akhirnya gue bareng sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live Chat.
0: Lagi-lagi mana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
1: Kalian jadi enak pagi ya.
0: Iya.
1: Jadi morning person ya.
0: Gak apa-apa. Jadi kita kebagi dua gitu.
1: Oh iya benar. Benar.
0: Ya, begitulah dunia tiba-tiba ya.
1: Tiba-tiba.
0: Tapi gimana kabarnya di malam hari ini?
1: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Teman-teman dua, mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
0: Gue paling happy. Sebenarnya gue bukan happy, iri.
1: Kenapa?
0: Ngeliat lo pas bareng sama kemarin tuh ada artis-artis keren ya.
1: Oh iya,
0: ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
1: Yes.
0: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman Pro 2.
1: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
0: Yes. Bener. Biasanya memang suka berkolaborasi bareng sama suami.
1: Bikin lagu sama suaminya.
0: Yep.
1: Sekarang nggak sama suaminya nih.
0: Oke. Okay. Ini sama yang sering juga main kesini. Lagu-lagunya juga R&B, yes, tentang relationship gitu kan. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
1: Yoi. Nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga Rene.
0: Wulandari. Ya udah pokoknya buat kamu yang mau nanya-nanya bisa langsung rapat di WhatsApp 0811 800 105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu. Atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya. Langsung
0: bener
1: drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Kalau gitu jangan mau-mau dulu karena kita bakal balik lagi. Jadi stay tune terus di MLC
1: Music Live Share.

0: Kita sudah di Music Live Show. Yoi. Seperti yang tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali.
0: Ini dia, Syarafe.
1: Halo. What's up?
0: Apa kabar?
2: Baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Berat ya? Beban ya?
2: Beban sih.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Iya bener.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan ya.
1: Iya.
0: Kita keren-keren sekali.
1: Bener. Ada Syarafe. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging. Tapi kalau dari ceritanya tadi sih, Dewi lebih challenging sih.
0: Iya. Apa? Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out to Bro 2 Banten. Maksudnya tadi gue mampir.
1: Iya, oh, iya. Mampir lu. Katanya lu siaran dari sana kali
0: ya. Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh.
0: Dan gimana nih, how's life lately, Syarafe?
2: It's been good. Alhamdulillah, I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Oke. Okay.
2: So, it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always exciting.
0: Oke.
1: Okay. Oh, tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya ada barangnya soalnya.
0: Yeah. Ini kelihatan sih di apa namanya? In frame. Lu lagi demen kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while, cuman okay. Belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana, gue nggak tahu kenapa.
0: Oke. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Syarafe.
1: Apa tuh?
0: Syarafe tuh kalau udah ngulik pasti dia main mentok.
1: Oh iya.
0: Dan masih dia sih. Nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih, dan itu kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Yeah. Gue pernah main remote control bareng sama dia.
1: Iya.
0: Di blok M.
1: Wow, yeah. Quite random sih.
0: Terus dia kayak, ini bener.

FM Palembang, tempat terbaik kamu. Tempat Pro 2, ini aku spill ada film The Furious. Dan ini kerennya ada dua aktor asal Indonesia yang akan gabung. Ada Joe Taslim sama ada Yayan Ruhian. Udah tahu dong mereka berdua ya. Jadi film ini menghadirkan kisah penuh ketegangan dan emosi. Cerita ini mengangkat perjuangan seorang ayah menghadapi kejahatan terorganisasi. Mengusung genre aksi kriminal dan thriller, film ini menawarkan pertarungan intens. Kisah keluarga yang menyentuh menjadi kekuatan utama dalam ceritanya. Nih guys, ceritanya ini berpusat pada Wang Mei, seorang ayah yang hidup sederhana. Kebahagiaannya hancur setelah putrinya Raini diculik sindikat perdagangan anak. Jadi banyak cara tempuh Wang Mei ini buat nyari bantuan ya dan keadilan. Menupaya juga terhambat oleh situasi yang tidak berpihak kepadanya. Jadi gak terus menyerah, Wang Wei memilih mencari putrinya sendiri. Di langkah ini membawanya ke jaringan kriminal yang sangat berbahaya. Pencariannya juga dipenuhi ancaman, kekerasan, dan berbagai

mematikan. Setiap petunjuk membawa dirinya semakin dekat dengan para pelaku gitu ya. Dalam perjalanan juga itu Wang Wei bertemu jurnalis investigasi bernama Nevin. Tokoh tersebut diperankan oleh aktor Indonesia Joe Taslim. Nevin memiliki alasan pribadi untuk memburu sindikat tersebut. Istrinya menghilang misterius saat menyelidiki jaringan kejahatan yang sama juga ya. Akhirnya mereka tuh berdua ketemu gitu dan bekerjasama untuk mengungkap perdagangan manusia internasional. Jadi mereka ini menghadapi kelompok bersenjata dalam serangkaian pertarungan bela diri brutal. Wah, ini aku senang banget nih film-film tegang-tegang seperti ini atau film-film aksi gitu ya, nomor 2. Jadi film ini disutradarai oleh Kenji Tanigaki, sineas yang dikenal lewat karya Laga Ternama. Produksi melibatkan kolaborasi kreatif lintas negara dan juga dari Asia ya. Banyak banget pemain yang meliputi ada Syamio, Joe Taslim, Yang Enyo, dan Yayan Rihian. Film ini juga dibintangi Jay Jayanin, Brian Lee, Joy Iwanaga, serta Sahajak Bonakit ya. The Warriors diproduksi oleh tim kreatif Hong Kong bersama sejumlah mitra internasional. Jadi kalau kamu pengen nonton film yang satu ini, bakal tayang di Indonesia atau di bioskop-bioskop terdekat ya. Dimulai tanggal 17 Juni 2026. Wah, ini udah tayang. Ini kayaknya aku harus, kamu wajib nonton nomor 2 ya.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Elderius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Kamu Golden ya, yeah, from K-pop Demon Hunters Huntrix ya. Yeah. Ini kayak merajai banget sama berdua untuk dunia permusikan di tahun 2025 sampai 2026 dan pasti udah banyak banget award ya. Yeah. Apa sih penghargaannya didapat oleh salah satu, bisa dibilang aku lupa nama sang vokalis penyanyi itu teman berdua ya. Yeah. Jadi kalau nggak salah dia tuh dulu sempat kayak mencoba untuk audisi jadi penyanyi K-pop gitu, ikut istilahnya beberapa tempat atau mungkin kayak udah ikut beberapa latihan teman berdua namun gagal gitu. Tapi namanya rezeki kemana teman berdua ya, walaupun kayak sekarang dewasa banget teman berdua, tapi yang tadi rezeki nggak akan kemana gitu. Akhirnya di sekarang si penyanyi Golden ini ya itu udah kemana-mana teman berdua ya. Sampai kemarin aku lihat Doi juga ngisi event di pembukaan Piala Dunia kemarin tuh ya. Oke. Dan teman berdua, kita masih di Jaga Malam sekarang udah pukul 20:47. Thank you buat kamu yang udah dengerin Pro FM. Thank you buat kamu udah WhatsApp ya. Ada Anggun, karena pengen banget denger lagi David Guetta yang bareng Asa Without You. Ini lagu lawas, tapi masih oke buat kamu denger malam ini ya.

cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: kau dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
4: Kuberi 30 menit.
3: Wah, aku mau glowing.
4: Dah.
3: Terus aku mau kaya tapi gak mau kerja.
4: Apa? Hei, anak muda, kalau mau kaya ya harus usaha.
3: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti gak laku.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau gak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa gak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Gak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Disney resmi merilis teaser trailer perdana untuk film animasi original terbarunya, itu ada Hexit pada Rabu kemarin ya. Jadi lansir dari Screen Rant, cuplikan tersebut memperkenalkan seorang remaja bernama Billy Doo yang tanpa sengaja ini menemukan kekuatan sihir dan terseret ke dunia misterius yang dikenal dengan Hexi. Dalam teaser berdurasi singkat ini, Billy digambarkan sebagai siswi yang kerap merasa berbeda dari orang lain. Kehidupannya itu berubah ketika kekuatan magisnya ini tiba-tiba muncul saat berada di sekolah. Dan kekuatan magis yang muncul saat tiba-tiba membuat suasana di sekolah ini menjadi kacau. Peristiwa ini juga akhirnya berujung pada keputusan pihak sekolah untuk mengeluarkan Billy ya. Terus juga menampilkan berbagai elemen fantasi termasuk buku tua yang dapat berbicara dan pena ajaib juga yang mempertanyakan keanehan dalam diri Billy. Ya, menjelang akhir video, Billy juga mulai menerima kekuatannya dan percaya bahwa dirinya ini memang ditakdirkan untuk tujuan yang lebih besar. Wah, keren nih teman berdua ya.

0: And I'll write your name.
1: Hai, ini Chiki. Orang menyebutnya Chiki Double, alias Chiki doyan belanja.
0: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
0: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
0: Ada diskon. Belanja lagi
1: Sampai akhirnya
2: Chiki, bayar utang, hoy.
0: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Chiki, uang kos kapan dibayar?
1: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Produa, pernah gak sih kamu ngerasa kalau makin tua kita tuh kayak jadi makin jarang banget ketawa? Ternyata fenomena ini ada penjelasannya loh. Ya, menurut sebuah studi dari buku Humal, Seriously karya Jennifer Aker dan Naomi McDonough, karena manusia rata-rata itu mulai kehilangan selera humor itu pas masuk usia 23 tahun ya. Jadi fase ini dibilang jadi titik awal berkurangnya kebahagiaan spontan karena kita udah mulai kenal sama yang namanya beban dewasa ya. Mulai dari sibuk kerja, dikiri tekanan kehidupan, sampai tanggung jawab yang makin numpuk. Benar gak sih? Jadi kondisi ini beda banget waktu kita masih kecil dulu ya guys ya. Dimana pada saat usia kita 4 tahun aja kita bisa ketawa sampai ratusan kali dalam sehari. Tapi pas udah dewasa, jumlah itu makin berkurang, merosot drastis. Karena hari-hari kita tuh habis buat jalanin rutinitas yang terlalu serius gitu ya. Kira-kira nih Tama Pro 2 ngerasa gini juga gak sih? Coba diingat-ingat lagi kapan terakhir kali kamu bisa ketawa lepas sampai kayak perut kamu sakit gitu.

0: malamnya dua ya.
1: Iya deh, sebentar.
2: Ngepoin Instagram gebetan dulu. Loh, kok di beranda muncul postingan kamu? Ngapain kamu posting kayak gini?
3: Apaan sih? Aku aja belum buka Instagram hari ini.
2: Eh beneran, ini loh, baru setengah jam lalu. Nih.
3: Hah? Apa-apaan nih? Aku gak posting ini kok. Coba aku login IG aku deh.
2: Ya udah, buruan Gi.
3: Loh, IG aku gak bisa dibuka.
2: Salah password kali.
3: Ini udah benerin. Jangan-jangan. Wah, aku kena hack.
4: Survei dari Google menyebutkan hampir 2 dari 3 pengguna internet di Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Karena 89% pengguna masih menggunakan password yang lemah. So, hindari penggunaan password yang mudah ditebak, seperti nama atau tanggal lahir. Dan sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.

Pro 2 ini single terbaru, tapi gak baru banget sih, di rilisnya di bulan Mei kalau gak salah, tahun 2 ya. Ada Slon 7, sederhana. Kayak ingat lagu yang zaman dulu yang aku, oh Pemujamu ya, bener gak sih? Agak-agak mirip tahun 2 ya. Jadi lagu ini tahun 2 bertepatan dirilis di ulang tahun Slon 7 yang ke-30 ya. Ceritanya lagu ini sebuah manifesto hidup lambat atau slow living. Jadi makna itu kayak mengajarkan bahwa di tengah dunia yang bising dan penuh tuntutan, kebahagiaan tertinggi justru ditemukan dalam kesederhanaan, kayak rasa cukup dan juga hubungan yang tulus tanpa perlu topeng validasi. Ini kayak mengikuti zaman banget Tama Bro 2 ya, dari Silaan Seven. Ini keren banget sih lagunya Tama Bro 2. Oke, dari Silaan Seven kita ke FIFA World Cup dulu. Ya kemarin udah openingnya keren banget, dan ini salah satu yang paling ngena sih menurut aku dari yang lainnya. Ada Shakira, Bunda Boy, Dadai.

0: Aduh, muncrat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu itu tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

FM Palembang, tempat terbaik kamu. Serial Sinavia sendiri sama berdua ya. Ya gak apa-apa kalau misalkan udah sendiri sama berdua. Jangan kayak terlalu dipikirkan sama berdua ya. Yang namanya jodoh itu udah ada yang ngatur. Yang penting gimana kamu bisa mengupgrade diri kamu, fokus ke aktivitas kamu yang mungkin kuliah, sekolah atau kerja sama berdua. Fokus perbaiki diri kamu. Dan yakin deh sama berdua ke depan bakal ada yang lebih baik yang udah nungguin kamu ya. Oke, aku mau bahas ini salah satu bisa dibilang kayak penyanyi atau grup sama berdua ya. Dan ini mudah-mudahan aku dari kecil banget sampai sekarang sama berdua itu ada project pop. Jadi mereka tuh 3 dekade berkarya ya, 30 tahun. Bayangin. Dan akhirnya mereka tuh kayak merilis single Selamat Birthday gitu ya. Jadi Project Pop ini merayakan usia ke-30 tahun pada kemarin 17 Juni. Dan momen spesialnya mereka ini meluncurkan single terbaru berjudul Selamat Birthday. Jadi lagu ini dirilis pada hari yang tepat juga di tanggal 17 Juni. Dan dikutip dari rilis diterima RRI ini, antusiasme publik terhadap lagu baru ini terlihat sebelum perilisan resmi. Teaser akustiknya juga telah ditonton lebih dari 1 juta pengguna media sosial. Ya, sayangnya belum masuk di playlistnya aku malam ini sama berdua. Tapi aku mau puterin lagu lawasnya Project Pop yang aku suka banget sama berdua. Kalau misalnya kita sama teman-teman gitu, teman-teman sekolah atau kuliah, jadi kalau misalnya udah pisah gitu, ingatlah hari ini kita pernah bersama gitu ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Semua 1,6 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu Uncanny Valley, Melanie Martinez, teman Prodo 2 ya. Aku mau mengungkapkan studi lagi, teman Prodo 2, bukan studi tapi survei ya. Jadi ada sebuah survei, teman Prodo 2. Kalau lulusan di Indonesia itu rata-rata baru dapat kerja setelah 20 bulan. Betul atau tidak? Jadi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dalam laporan Labor Market Brief Form 7 ya, nomor 5 di bulan Mei kemarin, ditulis oleh Muhammad Fajar Ramadan SE dan Muhammad Fatur Rahman ya. Jadi mengungkapkan rata-rata lulusan di Indonesia itu membutuhkan waktu 19,8 bulan atau hampir 2 bulan untuk mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan terakhir. Jadi teman ini dasarkan pada analisis data survei Angkatan Kerja Nasional di bulan Agustus 2025 yang memotret transisi masyarakat dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Jadi menurut LPMM FEPUI, lamanya masa tunggu kerja dipengaruhi oleh sejumlah faktor kayak tingkat pendidikan, pengalaman magang, kesesuaian jurusan dengan pekerjaan juga, lokasi tempat tinggal, hingga ekspektasi gaji. Jadi laporan ini menyoroti bahwa lulusan pendidikan tinggi justru cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk memperoleh pekerjaan dibandingkan lulusan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah seperti SMA atau sederajat ya. Gimana menurut kamu, teman-teman berdua?

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: balik semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.

0: and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my
1: beginning. 91.6 Pro 2 FM, paling bantam terbaik kamu. John Legend, I love me, tempat Pro 2 ya. Dan sampai di sini nomor 2, Rian temenin kamu di jaga malam untuk hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Udah Kamis lagi, besok udah Jumat, teman Pro 2, Jumat berkah. Jangan lupa besok yang mau mungkin Jumat berkah, pengen kasih disisikan rezeki kamu buat teman-teman saudara-saudara kita, boleh banget. Atau besok juga banyak cowok-cowok, jangan lupa sholat Jumat juga ya. Dan Rian pamit, teman Pro 2, tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dadah.

0: Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro2, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program 2 FM 91,6 MHz kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syayati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kembali lagi kita dengan saya Muhammad Septiadi. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman Pro2 yang insyaAllah Allah muliakan. Semoga teman-teman senantiasa dalam penjagaan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, serta Allah hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan yang di dalamnya tentu terkandung kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Selamat pagi teman-teman Pro2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan. Jangan lupa hari ini adalah hari baik dan kamu akan mendapatkan banyak hal yang baik dalam hari ini. Allah membangunkanmu pagi ini teman-teman untuk memberimu harapan yang baru tentunya. Tidak peduli sebesar apapun masalah yang terjadi kemarin, apapun yang terjadi padamu hari ini, selalu percaya bahwa perjalanan ini sedang membawamu pada doa yang kamu panjatkan sejauh ini. Dan teman-teman, saya ingin bantu ingatkan untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman bahwa di tahun 2024 ini harus menjadi tahun titik balik perubahan kita. Tahun di mana kita sudah benar-benar mengikhlaskan segala macam bentuk yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang hadir dalam diri kita. Teman-teman, kita harus benar-benar berubah dan perlahan tumbuh menjadi manusia yang dikelilingi dengan kebaikan. Insya Allah. Teman-teman Pro2, alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas perihal manusia mustahil tidak bergantung kepada Allah Ta'ala. Teman-teman, pernah enggak ketika kita merenung pada masa lalu, mungkin kita terhimpit pada pilihan yang keliru. Dalam kehidupan ini tidak ada yang luput dari kesalahan. Kita semua pasti pernah tersesat di persimpangan jalan dan memilih arah yang tidak tepat. Namun, kabar baiknya, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala termanifestasikan dalam ampunannya yang tidak terbatas. Teman-teman, setiap langkah yang pernah salah menjadikan kebijaksanaan untuk tidak mudah menyerah dan membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam. Relakanlah ketidaksempurnaan kita ini teman-teman. Jadikan sarana bagi kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang baru, lebih baik, dan lebih berani berkenalan dengan konsekuensi akan keputusan yang kita buat sendiri, daripada kebenaran yang selalu dipilihkan hingga akhirnya tak mampu menentukan arah diri kita. Teman-teman, ketahuilah tali yang paling kuat untuk mengikat hati manusia itu adalah doa. Ya. Hanya saja lisan kita yang terlalu sombong untuk berdoa. Bukan hanya satu pihak yang mengikat, tapi keduanya. Menyamakan doa dan tujuan. Tidak peduli seberapa jauh jarak dan seberapa berat jalan yang kita tempuh. Doa tetaplah kekuatan yang paling dahsyat dan tali yang paling kuat. Tapi ketahuilah teman-teman, doa tidak bersepercanda itu. Doa tidak sepercanda lisan kita. Ada hati yang harus yakin, ada lisan yang harus tulus

kamu memintanya. Sebuah interpretasi dari salah satu kutipan Ali bin Abi Thalib yang pernah saya baca adalah, beliau pernah mengatakan, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Tentu, pernyataan Ali bin Abi Thalib ini relate, dan kita, apalagi kita anak-anak muda yang selalu bergantung kepada orang lain, yang sampai kita memiliki sikap, sifat, dan juga ketergantungan kita kepada Allah. Maksud saya, ketergantungan kita kepada orang lain. Kita harus memiliki ketergantungan kepada Allah Ta'ala, hanya satu saja. Hubungan kita harus terjalin dengan baik kepada Allah Ta'ala. Itulah realitas hidup dan interaksi manusiawi. Lagi-lagi soal harapan dan ekspektasi yang ditempatkan di tempat yang tidak tepat. Itu terjadi, teman-teman, ketika kita mengandalkan kebahagiaan sepenuhnya kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Maka sejatinya, hakikatnya, manusia pasti bergantung pada Allah Ta'ala. Mustahil manusia tidak butuh Allah. Kita sebagai manusia yang tidak punya apa-apa, kita memerlukan sosok yang maha kuasa, sosok yang maha segalanya. Kita kembali diingatkan oleh salah satu kutipan Maulana Rumi, bahwa ketika kita tidak percaya akan sebuah perubahan, Allah menciptakan dan menjadikan doa sebagai sesuatu yang kekuatannya mampu melampaui takdir. Masya Allah, tabarakallah. Kita tahu, dengan gampangnya Allah merubah siang dan malam, apalagi sekedar merubah yang menjadi keinginan kita. Teman-teman, terima kasih ya. Kamu sudah menemukan keberanian. Terima kasih pada diri kita, karena kita sudah menemukan keberanian dalam menghadapi cobaan dalam sujud kita. Menemukan ketenangan di tengah kacauan di setiap zikir kita. Dia telah menciptakan doa sebagai senjata yang lebih kuat di antara segala ketidakpastian. Maka pesan saya, teman-teman, jadikanlah doa sebagai teman setiamu. Karena sekali lagi saya ingatkan, kita pasti akan bergantung pada Allah Ta'ala dalam keadaan apapun. Yumkin ilawalan syukuran kasyirun. Barakallah liwalakum. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin, teman-teman. InsyaAllah berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pemerintah akan menerapkan biodiesel B50 secara nasional mulai 1 Juli untuk memperkuat ketahanan energi. B50 terdiri dari 50% biodiesel berbasis sawit dan 50% berbasis solar.

0: Bank Sentral Amerika Serikat The Fed mempertahankan suku bunga pada kisaran 3,5-3,7% dalam rapat Federal Open Market Committee. Dan keputusan tersebut merupakan rapat yang pertama yang dipimpin oleh ketua The Fed, Kevin Warsh. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi.
1: Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi

Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan. Menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Yes, pada selamat pagi teman Bro 2 bareng sama Rina Zalia. Pagi hari ini aku bakal temenin kamu pastinya dengan update-update info terbaru teman Bro 2. Dan nanti aku juga bakal punya info perakiran cuaca ya. Dan ini juga beberapa lagu yang pastinya upbeat banget buat kamu. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

di hari Jumat pagi ini teman berdua ya biasanya diisi dengan acara senam pagi ya. Di beberapa sekolah itu biasanya hari Jumat tuh dipakai dengan buat senam pagi ya teman berdua, or maybe di kecamatan kelurahan ya, selain Sabtu sama Minggu Jumat juga jadi salah satu hari yang bestseller banget buat senam teman berdua. Tapi kalau kamu sendiri nih pagi hari ini ngapain aja, boleh di report bareng sama kita teman berdua di 0816 11 06 916. Dan juga kamu bisa request lagu favorit kamu langsung aja ya, atau DM juga boleh di @pro2rrpalembang.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.